0: tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, pendidikan betul-betul bagus, dengan nanti sosialisasi lebih bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
2: Terima kasih.
3: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
4: Yakin stabil.
3: Apa yang bikin yakin stabil? Kapan Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian skadron udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Sobat-sobat kalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian.

0: bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
1: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur peralatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat.

0: kasus yang kelas 39 ini memang tidak minat ya sama X. Jadi hasilnya saja tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeda, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatan aja karena langsung ke proses pencak haji.
1: Umat Saudi menambahkan setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya.
3: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang, namun saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
0: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka dipetik dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak sekarang yang lain tadi sudah semua masih seperti itu karena memang nggak boleh dibawa atau kalau orang orang itu kencing yang lempa yang kalung tadi itu ini cuma si ada oleh-oleh lah saudara-saudara cuma dan konsum.
3: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara El Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti info haji.
2: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
5: Laporan khusus.
6: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
5: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punyai, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
6: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
7: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
6: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini ini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
8: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan...
6: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
9: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
6: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
10: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
11: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
12: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Mei, beberapa di antaranya adalah 19 Mei 1991, kemerdekaan Kroasia. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pengumutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Karo ngerokok. Hei, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita tentang meripat ini. Nek bolong ya apa?
2: Kan iku meripatmu, mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to ki?
1: Nyepelek, no ya.
2: Iya. Sepuran sing akeh, mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
0: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: 93 MPPL Radio Suara Ramadan. Halo, apa kabar? Salam Suara Ramadan. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wih, kenceng banget nih semangatnya.
1: Bangun.
0: Bangun.
1: Aduh, udah bangun semua tuh, ya kayaknya ya.
0: Kalau dengar suara bangun pagi seperti itu bukannya bangun malah tidur lagi nyinyak. Bangun yang kenceng ya. Aduh, ya kita mulai lagi ya. 1 2 3. Bangun.
1: Berisik banget kita.
0: Iya, tapi ini kita memang semangat pagi hari ini ya. Jadi untuk menyemangati pagi semuanya, buat sahabat yang mau beraktivitas itu harus segera bangun. Apalagi sudah hampir jam 8 ya.
1: Hampir jam 8 ya.
0: Atau mungkin juga kalau pagi ini biasanya bangkong, baru jam 9 bangun atau jam 8 bangun, udah terlambat ya.
1: Iya, umurnya udah habis.
0: Biasanya kalau orang tua dulu harus bangun pagi karena rezekinya itu biar tidak dipatok ayam. Ya, makanya kalau sekarang ini belum bangun segera bangun, gitu.
1: Kalau nggak ada ayam? Kalau nggak ada ayam?
0: Ya kambingnya tetangga lah, dimakan apalah gitu.
1: Pokoknya kambing.
0: Pokoknya yang biasa dimakan orang kalau nggak punya ayam ya sudahlah, atau kambing tetangga. Enggak, pokoknya jangan sampai itu bangunnya tuh kesiangan gitu aja.
1: Iya. Ribet amat.
0: Iya.
1: Ngomongin persoalan itu.
0: Soalnya kan ada biasanya kan ada pepatah itu kan. Karena kita juga enggak ngerti, tapi paling enggak itu kalau orang tua dulu zaman dulu itu kan memang ada satu ini ya. Pepatahnya itu atau juga mungkin satu kalimatnya itu memang kita tidak tahu kadang tuh apa artinya, tapi itu memang kenyataannya seperti itu. Ya. Seperti halnya kalau pagi ini ya belum bangun masih tidur masih bangkong itu nanti rezekinya dipatok ayam. Iya. Bener nggak sih? Kan juga nggak juga.
1: Ibaratnya
0: gitu.
1: Ya itu tadi. Kalau nggak bangun ya nggak bisa kerja, nggak cari uang.
0: Nggak makan gitu aja. Makan. Ada juga kalanya kalau misalkan itu dulu Wulan pernah dengar nggak sih?
1: Gimana?
0: Kalau duduk di depan itu nanti jodohnya susah. Ada bener nggak sih?
1: Bener. Terus kalau
0: apalagi
1: ya, kalau sore-sore gak boleh keluar,
0: harus nanti ada pintu, itu ada gitu setan.
1: Iya bukan ada setan apa ya, jinnya masuk
0: juga. Kadang kalau misalnya kita duduk di depan pintu itu ya, katanya
1: gak ada yang lewat.
0: Jangan kan orang lain, tamu saudara ada gak bisa lewat, apalagi jodoh kan gitu kan.
1: Iya itu maksudnya.
0: Apalagi orangnya segede kita ini kan ya.
1: Gak cukup.
0: Satu pintu itu kan lebarnya 1 meter, 1,5 meter udah harus gak akan bisa lewat itu ya.
1: Dia dengar.
0: Ya tapi ya pasti kita punya mungkin satu arti ya. Tapi ya pasti kalau untuk sahabat yang pagi hari belum bangun harus segera bangun ya.
1: Betul.
0: Untuk hari ini kita akan temani semua sampai jam 9 pagi.
1: Ya.
0: Masih di Halo Madiun. Ini ya, harinya betul. tanggal berapa ini?
1: Tanggalnya tanggal 19
0: ya, 19 Mei 2026 ya.
1: Betul.
0: Besok tanggalnya 20. Nah, ini ada satu peringatan nih. Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh, wow.
0: Kamu tahu nggak itu kenapa disebut dari Hari Kebangkitan Nasional?
1: Gimana,
0: nah itu di tahun 2000, di tahun 1908 tahun 1908 tanggalnya 20 Mei itu adalah di mana pertama kali Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia. Jadi ini masih zaman Belanda ya, Stovia itu. Nah, pada saat itu ini menjadi organisasi yang menjadi pelopor lahirnya semangat nasionalisme, persatuan dan juga kesadaran untuk berjuang menuju kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi lahirnya Kebangkitan Nasional ini dimulai dengan lahirnya yang namanya Budi Utomo.
1: Itu luar biasa. Itu udah lahir belum, Oo?
0: Saya belum.
1: Belum.
0: Jadi ini jadi angin malah. Gue jadi nyamuk. 1908. Jadi sudah berapa puluh tahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Sampai hari ini ya. Sudah lama. Lama. Kalau kita ngitung pakai derji-derji kita sudah agak cukup gitu ya. Pokoknya sudah lama lagi ya.
1: Pokoknya belum lahir ya.
0: Ya, jadi besok kalau mungkin sahabat yang besok ada apel enggak sih? Belum tahu ya.
1: Belum tahu.
0: Ada apel untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional itu ya, ini semoga tetap semangat juga atau juga mungkin yang pagi ini sudah persiapan ya, entah itu seragamnya atau juga mungkin kaos kakinya, sepatunya boleh lah. Jadi dipersiapkan untuk besok ya, apalagi kalau nanti sahabat ini punya satu rencana ya, rencananya itu entah keluar kota, entah bepergian, entah masak, entah nyuci. Nah, semoga semuanya lancar dan rencana harapannya juga bisa semuanya terpenuhi dengan lancar juga ya. Dan juga hari ini semua dapat rezeki yang melimpah untuk pagi hari ini ya. Oke, terus kita mau kemana lagi, Lan?
1: Mana?
0: Ke lagu dulu?
1: Boleh.
0: Oke, ke lagu dulu ya. Nanti kita
1: kita ketemu lagi ya.
0: Pukul 8 ada Buletin Jawa Timur yang bisa dinikmati atau didengarkan setiap hari dari pukul 8 sampai selesai. Jadi setiap hari loh ini ya. Jadi Buletin Jawa Timur itu ada rangkaian berita dari seluruh Jawa Timur, dan betul, ini tergabung dengan dari Indonesia LPPL, Persada, LPPL, semua se-Jawa Timur. Betul. Kita akan satu berita untuk Anda semuanya, ya, okay, yang bisa didengarkannya. Baik, kita akan terus program acara kami sampai jam 9 pagi. Masih ada kita berdua di Halo Madiun.

0: hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Sahabat, jumpa kembali dengan Buletin Jawa Timur edisi kali ini. Bersama saya Bram Abidin MJ. Kita awali dengan informasi pertama bersama Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Pemkab Lumajang lepas kloter terakhir jemaah calon haji asal Kabupaten Lumajang.
2: Sebanyak 651 jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 100 dan 101 diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada Minggu dini hari. Keberangkatan ini menandai selesainya proses pemberangkatan jemaah calon haji asal Lumajang tahun 2026. Pelepasan dilakukan langsung dari Pendopo Arya Wiraraja Lumajang oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama Wakil Bupati Yuda Aji Kusuma. Bunda Indah Amperawati mengatakan, total jemaah calon haji asal Kabupaten Lumajang tahun ini tercatat 1.256 orang yang terbagi dalam 4 kloter. Sebelumnya, kloter 98 dan 99 telah diberangkatkan sehari sebelumnya. Sementara 2 jemaah cadangan turut diberangkatkan melalui kloter 97 untuk menggantikan calon jemaah yang menunda keberangkatan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan selama di Tanah Suci. Para jemaah diminta saling membantu, menjaga kesehatan dan mengikuti arahan petugas pendamping agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar. Bagi pemerintah Kabupaten Lumajang, pelayanan haji bukan sekedar memastikan administrasi dan transportasi berjalan tertib, tetapi juga menjaga nilai sosial dan spiritual yang menyertai proses keberangkatan. Tradisi melepas jemaah menjadi bentuk penghormatan kepada warga yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
3: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Dari Lumajang kita menuju ke Pasuruan bersama Anggun dari Suara Pasuruan. 3 jemaah haji Kabupaten Pasuruan wafat di Tanah Suci.
4: Kabar duka menyelimuti rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Hingga pertengahan Mei 2026, tercatat 4 jemaah meninggal dunia, baik saat berada di Madinah, Mekah, maupun setelah sempat menjalani perawatan di Indonesia. Hal tersebut seperti yang disampaikan PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pasuruan, Ahmad Marzuki, saat dihubungi via sambungan seluler langsung dari Tanah Suci Mekah, Minggu 17 Mei 2026. Jemaah pertama yang wafat adalah Komariah. Beliau meninggal dunia saat berada di Madinah pada 26 April 2026. Selanjutnya, Abdul Wahid dari Kloter 7 Sub meninggal di Mekah pada 7 Mei 2026. Kemudian, jemaah atas nama Jumayyah binti Abdul Ghafur juga dilaporkan wafat di Mekah pada 13 Mei 2026. Sementara satu jemaah lainnya, Abdul Kohar dari Kloter 6 Sub meninggal dunia di Pasuruan setelah sempat mengalami gangguan kesehatan sebelum keberangkatan. Gus Anis, apa Pak Akrab PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pasuruan menegaskan pihaknya terus memantau kondisi para jemaah melalui petugas kloter dan laporan dari tim pendamping di Arab Saudi.
5: Untuk Kabupaten Pasuruan berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman kloter dan dari teman-teman yang ada di Kementerian Haji dan Umroh daerah, ada 4 orang yang sudah meninggal dunia. Kami berharap kepada seluruh jemaah haji, khususnya Pasuruan Raya, ini selalu menjaga diri, menjaga kesehatan, memakai APD, dan juga membawa nusuk sebagai identitas jemaah haji yang sah, agar bisa memasuki wilayah Masjidil Haram dan juga wilayah Ar-Musna.
4: Sementara itu, di tengah suhu ekstrim di kota Mekah yang mencapai 44 derajat Celcius pada siang hari dan 30 derajat Celcius pada malam hari, pihak Kemenhaj mengingatkan seluruh jamaah untuk lebih disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Anggun, Suara Pasuruan.
1: Sahabat, KDKMP Desa Pandanan siap beroperasi, utamakan pekerja lokal. Berikut berita selengkapnya bersama reporter Risma dari LPPL Suara Gresik.
6: Desa Pandanan dipilih menjadi lokasi jajaran pemerintah Kabupaten Gresik mengikuti peresmian massal 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara serentak di seluruh Indonesia Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Gresik Ahmad Wasil Miftahur Rahman, jajaran Forkopimda, Kepala OPD terkait hingga Kepala Desa Pandanan. Saat ini, KDKMP Desa Pandanan telah siap beroperasi dengan dukungan bangunan fisik, gerai penjualan, armada angkut berupa 1 unit truk pick up serta kendaraan roda 3. Lokasinya yang berada di titik 0 km perbatasan Gresik dan Lamongan

0: dinilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Kepala Desa Padanan Suryadi berharap koperasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengutamakan warga desa sebagai tenaga kerja. Sementara itu, Sekda Gresik memastikan 126 titik KDKMP di Kabupaten Gresik telah siap secara operasional, disertai program pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung pengelolaan koperasi secara berkelanjutan. Dari Suara Gresik, saya Risma melaporkan.
1: BLT Bupati Tulungagung berangkatkan calon jemaah haji. Ingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Dari RGR FM Tulungagung, berikut reporter Eko Utama.
2: Pelaksana tugas PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin resmi melepas keberangkatan jamaah haji Kabupaten Tulungagung tergabung dalam kloter 103, 104, dan 105 tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Kongasarum Kusmani Bongsong. Sebanyak 788 calon jamaah haji diberangkatkan menuju Tanah Suci dalam 3 kelompok terbang. Dalam arahnya, PLT Bupati mengingatkan para jamaah untuk selalu menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. PLT Bupati menekankan pentingnya mengikuti arahan ketua rombongan serta aktif berkoordinasi dengan petugas kesehatan agar ibadah dapat dijalani dengan lancar dan aman. Selain itu, PLT Bupati juga mengajak seluruh jamaah untuk saling mendoakan baik bagi sesama jamaah maupun untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Dari Tulungagung kita menuju ke Nganjuk. Peresmian 1061 koperasi desa, tanda penguatan ekonomi desa nasional. Berikut berita selengkapnya bersama Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk.
3: Kabupaten Nganjuk menjadi pusat perhatian nasional setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP secara serentak dari Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Sebanyak 1061 koperasi tersebut tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Dari jumlah tersebut, 530 unit berada di 7 kabupaten di Jawa Timur, sedangkan 531 unit lainnya tersebar di 8 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. KDKMP diproyeksikan menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat desa, mulai dari logistik, hasil pertanian, pupuk subsidi, LPG, bantuan pemerintah, hingga layanan usaha dan apotek murah. Pemerintah menargetkan pembangunan koperasi terus dipercepat hingga 20.000 hingga 30.000 unit dapat beroperasi pada Agustus 2026 mendatang. Selain memperkuat distribusi kebutuhan pasar, koperasi desa juga diarahkan menjadi pusat pemberdayaan UMKM dan pengembangan usaha masyarakat berbasis gotong royong. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut KDKMP sebagai bagian dari pemerataan ekonomi desa. Sementara, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan koperasi desa akan diperkuat melalui pendampingan manajemen, digitalisasi, dan penguatan sumber daya manusia agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Saya, Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Apel pejabat dan penyerahan SK PNS, PLT Wali Kota Madiun berikan beragam arahan untuk optimalkan kinerja. Dari Suara Madiun, berikut berita selengkapnya bersama reporter Amanda.
4: Pemerintah Kota Madiun menggelar apel pejabat yang dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan atau SK Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Kegiatan itu dipimpin PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di halaman Balai Kota Madiun. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menyampaikan sejumlah penekanan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait penataan kota, pelayanan publik, pendidikan, hingga persiapan peringatan hari ulang tahun ke-108 Kota Madiun. Terkait penataan kota, ia meminta seluruh OPD dan BUMD ikut terlibat aktif menyemarakan HUT Kota Madiun. Menurutnya, keterlibatan seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting dalam membangun suasana kota yang lebih tertata dan semarak. Selain itu, Pemkot Madiun juga akan mulai mencanangkan gerakan pilah sampah dari rumah pada bulan Juni mendatang. Seluruh kantor OPD diminta menjadi contoh dalam penerapan budaya memilah sampah di lingkungan kerja maupun rumah tangga. Pada sektor pendidikan, PLT Wali Kota juga menyinggung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ia meminta seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta diiringi komunikasi yang baik antara sekolah dan dinas pendidikan. Dalam kesempatan itu, ia turut mengapresiasi respons pengaduan masyarakat yang dinilai cukup baik. Menurutnya, kinerja pemerintah saat ini mulai bergerak lebih terarah sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah ke depan. Pada apel tersebut, Pemkot Madiun juga menyerahkan SK PNS kepada 51 CPNS yang telah resmi diangkat menjadi PNS. Usai kegiatan, PLT Wali Kota mengatakan kebutuhan penganggaran bagi para PNS baru telah disesuaikan dengan masing-masing OPD penempatan. Ia berharap para ASN baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan langsung memberikan kontribusi. Amanda, Suara Madiun.
1: Dari Madiun kita menuju ke Blitar. Kirana Nisa, reporter Mahardika Kota, memberitakan 162 jamaah calon haji kota Blitar resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. Wali Kota Mas Ibin minta jemaah menjaga kesehatan.
5: Sebanyak 162 jemaah calon haji asal Kota Blitar resmi diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Senin pagi 18 Mei 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di depan kantor Wali Kota Blitar dan dipimpin Wali Kota Blitar Syaukulum Huibin bersama jajaran Forkopimda, Kemenag, dan Kemenhaj Kota Blitar. Dalam sambutannya, Mas Ibin mengaku bersyukur karena proses pemberangkatan jemaah haji tahun ini berjalan lancar. Jumlah jemaah haji Kota Blitar juga mengalami peningkatan dibandingkan musim haji sebelumnya dari 140 jemaah menjadi 162 jemaah. Wali Kota Blitar berpesan agar seluruh jemaah menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Pemerintah Kota Blitar berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, selamat, sehat, dan kembali ke tanah air dalam jumlah lengkap serta menjadi haji yang mabrur. Kirana Nisa, Mahardika FM.
6: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
1: Ayo dengar Suara Madiun.
7: Now you are listening 93 FM.
8: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi

0: diri kita adalah prioritas utama. Lepaskan headset kita saat berolahraga di jalan raya atau trotoar dan juga harus perhatikan lingkungan sekitar.
1: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
3: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

0: 93 FM BPPL Radio Suara Madiun. Baik, sahabat, kita bertemu lagi di pagi hari ini masih di program acara kami di Halo Madiun.
1: Aduh, keras.
0: Kenapa?
1: Ya?
0: Ngantuk?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya. Jangan ngakak ngantuk dong. Baru jam berapa ngantuk?
1: Aduh.
0: Mau jam berapa ini?
1: Enggak boleh ngantuk.
0: 9. Oh, jam 8 lebihnya 21 ya. Jadi kalau sahabat punya satu rencana, kalau mau nyuci terang ya, ini suasana juga terang ya. Apalagi
1: pas.
0: Jadi kalau mungkin besoknya bajunya dipakai ya mungkin paling enggak sudah kering gitu ya. Atau enggak lo dadah-dadahan nanti ya malam aja enggak apa-apa, panas ya. Paling enggak besok bisa kering gitu aja.
1: Dikipas anginin.
0: Oh, enggak usah, panas kok. Di belakang kulkas gitu maksudnya gitu ya.
1: Di dalam kulkas aja sekali.
0: Oh iya, enggak kering-kering lah.
1: Aduh.
0: Ya, hari ini kita masih di hari Selasa.
1: Betul. Ya iya.
0: Jadi kalau hari ini menurut dengan perakiraan cuaca dan perakiraan pertanggalan gitu. Sampai di minggu ini tanggalnya hitam semua. Kan benar
1: ya?
0: Enggak ada merahnya baru minggu depan.
1: Oke, hitam. Terus. Yeah.
0: Jadi kalau sekarang ini sampai Jumat nanti kalau kerja itu masih terus kerja semangat. Nanti baru minggu depan itu kalau tidak salah hari Rabu ya. Hari Rabu itu Idul Adha. Hari Kamisnya itu adalah cuti bersama. Kemudian dari Jumatnya itu masuk sehari. Kemudian satu minggunya libur lagi.
1: Ya. Sampai Senin.
0: Ya maunya sih kita masuknya dua hari liburnya terus.
1: Betul.
0: Nanti tanggal satu bayaran. Ada gak sih? Kalau ada aku jangan kan.
1: Aduh ya aku ya mau.
0: Atau ada kamu tak ajak ganti gitu
1: ya.
0: Oh gitu. Enak aja. Waktunya kerja gitu ya.
1: Pokoknya.
0: Jadi waktunya kerja waktunya kita main ya.
1: Betul.
0: Main, waktunya istirahat gitu ya.
1: Iya.
0: Terus untuk pagi hari ini
1: gimana?
0: Yang di jalan juga selamat pagi semuanya. Jangan lupa untuk kalau ngantuk itu jangan ngebut ya, karena banyak sekali kejadian kalau yang namanya ngantuk itu selalu menimbulkan kecelakaan pada yang tidak ngantuk ya.
1: Salah juga.
0: Kenapa?
1: Kurang tepat. Kalau misalnya ngantuk ya jangan nyetir ya.
0: Oh ya benar. Ya.
1: Kalau misalnya ngantuk
0: jangan
1: ngebut.
0: Tidur.
1: Iya.
0: Tidur. Iya benar. Apalagi kalau gak bisa nyetir, ya jangan nyetir gitu loh. Tidur aja kan gitu ya, enak ya.
1: Setirin aja.
0: Iya gitu aja, kalau enggak mimpi aja, mimpi nyetir. Nanti kalau sampai nanti itu paling aman ya.
1: Iya betul.
0: Paling aman.
1: Tapi emang sih transportasi saat ini juga banyak kan.
0: Banyak sekali
1: ya, nyetir,
0: antara
1: ya,
0: online, antara itu apa, Grab.
1: Betul.
0: Antara juga mungkin sewaan. Atau tuh mungkin umum
1: ya.
0: Semuanya bisa dilakukan.
1: Betul.
0: Tapi ya itu tadi, yang penting kalau ngantuk itu gak bisa jangan ya. Apalagi kalau namanya kereta kalau ngantuk nggak bisa juga ya, kereta api nggak bisa juga,
1: iya.
0: Pesawat kalau ngantuk juga nggak bisa juga,
1: betul.
0: Apalagi kendaraan ini yang di jalan ini, di jalan ini juga rawan kecelakaan juga ya,
1: iya, betul.
0: Apalagi kejadian-kejadian yang sudah kita hadirkan beberapa hari lalu ya luar biasa ya. Jadi intinya adalah banyak yang ngantuk,
1: betul.
0: Banyak yang tentunya apa ya tidak
1: gak
0: waspada, konsentrasi. Aduh, jadi, nah di jalan pokoknya hati-hati ya, karena ibaratnya jenengan itu kan kalau sopir kan bawa nyawa berapa orang
1: ya.
0: Dan lagi juga di rumah juga ditunggu oleh keluarganya. Apalagi nanti kalau yang kejadian pernah di satu ini di Proliman itu kan ya, sebenarnya ngantuk gitu. Jadi ada satu ini di
1: kendaraan,
0: di,
1: kendaraan
0: box itu menabrak tiga orang.
1: Betul.
0: Tiga sepeda motor. Jadi satu yang meninggal itu di dua minggu atau tiga minggu yang lalu ya.
1: Ya barusan lah pokoknya ya.
0: Jadi itulah kejadian-kejadian sudah mungkin ada di Kota Madiun dan sekitarnya. Jadi kita harap untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, kalau ngantuk istirahat dulu aja.
1: Betul. Ya. Apalagi kalau pagi-pagi gini ya, harusnya enggak ngantuk sih ya. Oh ya.
0: Semangat.
1: Betul. Ya. Pokoknya boleh request juga nih untuk sahabat semuanya ya di WhatsApp kita di
0: 081-556-451-817.
1: Waduh, apal pol ya. Tiap hari dibaca soalnya.
0: Enggak, saya di sini kok bacanya ini. Ini kalau hilang saya enggak bisa baca. Ya, terus juga untuk yang di pasar nih, Yan.
1: Pasar
0: itu juga
1: boleh.
0: Kalau kadang kan sekarang ini kan pasarnya bagus ya.
1: Betul.
0: Sudah bagus, bersih, sudah ditata kembali oleh pemerintah Kota Madiun. Jadi kalau ke sana silakan. Jadi tidak usah takut ya namanya bau atau juga kotor, jangan ya. Karena itu dulu banget, sekarang enggak. Semua tempat yang mungkin di pasar besar, pasar Kawak, pasar Sepur, pasar Joyo, pasar Kojo. Kamu di pasar mana?
1: Di pasar besar.
0: Pasar kan bersih sekarang ya.
1: Betul.
0: Nah, itu tadi. Tak kira kamu beli aja sombong gitu ya.
1: Waduh.
0: Beli apa? Beli tomat satu biji aja di pasar besar, enggak di mall. Kan sombong kamu tuh.
1: Enggak sih, ada sih warung-warung kecil di dekat dulu itu loh, pojokan ya kan. Kadang di situ.
0: Apa kalau sekarang ini sendirian kan lebih mudah kan ya? Daripada kita masak, mungkin kalau sahabat punya banyak waktu sih enggak apa-apa, tapi kalau masak itu kan bumbunya kan yang susah juga ya.
1: Iya, masalahnya itu.
0: Beli aja yang sekarang. Betul. Itu. Kalau ini untuk anak-anak kos ini ya. Jadi kalau mungkin kalau sahabat punya kegiatan, biasanya kalau masak itu kan enak, tapi kalau tidak itu ya beli aja sayur 5.000 kan sudah cukup ya, bisa untuk satu hari ya lah ya. Atau lagi mungkin kalau nasi apa jotos itu kan juga terjangkau. Betul. Ini kalau anak-anak yang di kos ini sangat luar biasa. Betul. Sekali ya.
1: Kalau enggak beli itu apa sambal pecel ya.
0: Oh iya.
1: Dikasih beli cambah aja.
0: Oh iya, jadi gitu. lebih ini ya.
1: Simple juga.
0: Kesannya masak ini masak ganteng, masak cambah gitu toh.
1: Oh, benar.
0: Kan ya enak juga.
1: Ganteng.
0: Loh kan
1: iya.
0: Kan namanya cambah itu kan ganteng. Betul. Ganteng ya orang Jawa ini. Tapi kalau katanya kita tadi beli sambalnya.
1: Iya.
0: Lalu kemudian kita beli cambahnya, kemudian cambahnya kita rebus.
1: Betul.
0: Tapi airnya jangan lupa kamu jangan buang. Airnya itu kamu mending saring diminum. Kan itu vitamin E alami itu.
1: Okay.
0: Jadi itu vitamin E alami kesuburan untuk ini apa kulit wajah itu glowing, vitamin
1: gitu.
0: E.
1: Ini
0: glowing sih enggak ya.
1: Okay, cuman
0: paling tidak ya ada inilah vitamin E-nya. Itu bener loh, gitu ya. Cobaan aja. Jadi bisa dipakai semuanya ya. Jadi
1: iya,
0: sekalian masak, sekalian itu airnya diminum. Kalau nanti enggak minum seperti itu ditawar gitu. Rebusan dari cambah itu tadi kasih aja teh, kasih aja sirup gitu.
1: Jadi kasih es boleh
0: kalau enggak kopi jadi es kopi.
1: aduh
0: jadi, intinya kita enggak usah enggak pengen rugi kan.
1: Iya sih,
0: jadi jangan tapi, sampai rugi.
1: Tapi enak
0: ya enggak tahu ya enggak tahu.
1: Dia kasih info tapi belum nyoba loh.
0: Ya, makanya daripada nanti kan pembasir kan ya. Rebusan dari namanya kecambah itu dibuang, kemudian disaring, diminum.
1: Tapi biasanya itu tak buang sih.
0: Ya kalau mau itu diminum itu kalau vitamin E alami, tapi kalau enggak mau itu ya dikasih aja teh, dikasih sirup atau enggak dikasih kopi kan gitu.
1: Iya, apa itu rasanya?
0: Ya enggak usah dibayangkan gitu loh.
1: Aduh, ya mending minum jamu.
0: Kenapa? Oh, banyak jamu apa yang suka?
1: Jamu sinom.
0: Sinom tuh yang mana?
1: Kencur.
0: Oh, kencur.
1: Suka internet kan lo.
0: Enggak. Kalau sinom tahu saya. Sinom itu kan pucuknya ini kan. Apa daun-daun apa asem itu kan?
1: Betul.
0: Apa ya pohon asem. Kalau sukanya itu.
1: Enggak ya,
0: nyoba pernah nyoba broto wali enggak?
1: Nah, itu belum sih.
0: Broto wali itu rasanya apa? Rasanya pahit.
1: Pahit ya.
0: Jadi enggak usah diminum lah, wong. Hidup kita aja sudah pahit kok. Kamu ngapain minum juga gitu.
1: Iya, ngapain ya. Minum yang asam-asam aja.
0: Iya, jadi yang seger-seger kan banyak sekarang yang di Madiun ya.
1: Iya, benar.
0: Ada juga kalau seperti itu kan UMKM
1: betul.
0: Itu kan juga banyak. Bikin jamu, banyak. Bikin apa lagi, masakan.
1: Betul.
0: Banyak ya, jadi ya. Semuanya pagi hari ini semoga lancar usahanya juga ya.
1: Ya, amin. Pokoknya ya. Selalu semangat, pokoknya kalau semangat itu bakal lancar.
0: Iya, benar. Kalau pagi namanya pagi berdoa, kemudian juga senyum kepada pasangan kita, keluarga kita. Jangan marah-marah.
1: Iya.
0: Kalau marah-marah itu nanti semua aja. Tidak ada berkahnya pagi sampai sore nanti enggak ada berkahnya. Coba kalau kamu biasa bangun gimana tidur marah-marah gitu ya. Nanti kalau di tempat kerja saya tanya baik-baik, pelan ini kerja, kerja dobo lah, kan nyamuk nyolot kan gitu.
1: Sensi
0: kamu,
1: ya?
0: Sensi, karena apa, dari bangun tidur tadi sudah marah-marah.
1: Iya.
0: Coba kalau sudah tersenyum, bahagia, hari ini cerah, hari ini aku mau ini, mau ketemu siapa, itu
1: ketemu,
0: bahagia.
1: Pasti bahagia.
0: Nanti makanya kalau ketemu saya kan bahagia terus gitu
1: tentu.
0: Ya.
1: Tentu.
0: Baik.
1: Aduh, mumbul.
0: Kenapa? Enggak juga. Saya tadi kan bukan ketemu sama kamu, toh. Tadi pagi saya ketemu ini ya, yang jualan bensin.
1: Oh, beli bensin.
0: Kalau kamu orang keberapa ya saya ketemu tadi ya? Beli bensin tadi. Yang kedua tadi di lampu merah tadi ketemu yang namanya jual koran.
1: Oh, oke. Okay.
0: Di sebelah saya tadi, yang di jalan tadi ada ketemu, saya enggak tahu tapi saya senyum sama orang itu. Orang itu dia dan nanya, kerja di mana Pak? Saya bilang di Pemkot. dia bilang.
1: Waduh.
0: Padahal dia juga sama-sama seragamnya, tapi dia enggak tahu saya, tapi saya juga enggak tahu dia, cuma saya berikan senyum dia gitu.
1: Okay.
0: Jadi dia mungkin mikir-mikir siapa opus kenal apa enggak gitu.
1: Ayo. Mikir-mikir
0: sopo yo. Kan dia juga bawa aura ini ya. Aura berkah, aura senang. Jadi kan dia mikir juga ini siapa orang ini kok pagi-pagi senyum sama saya gitu. Kamu tahu ya saya senyum siapa?
1: Siapa?
0: Bambang.
1: Sumpah Bambang. Bambang tuh. Bambang.
0: Bukan Nurul tapi Bambang. Kalau Nurul sih enak Bambang. Gitu ya Bambang.
1: Ya pakai sepeda ontel itu ya. Bestinya OO.
0: Terus sekarang Vienna sudah kembali lagi Viennanya ya?
1: Aku enggak tahu sih.
0: Sudah lagi.
1: Oh.
0: Sepeda sudah kembali lagi. Dan dia tadi di situ kok di sini.
1: Oh dekatnya, gitu.
0: Dekatnya ini di lampu dekat bakar itu. Tak senyum itu.
1: Bambang. Bambang.
0: Ayo kita sekarang simak dulu beberapa lagu dulu ya.
1: Okay.
0: Nanti kita ketemu lagi masih di program acara kami di Halo Madiun.

0: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
2: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
5: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
4: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
5: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
6: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
7: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
8: Yang sedang didengarkan
9: 93 FM
10: LPPL
11: Radio Suara Madiun.
12: Radio Suara Madiun.
0: Sebelum 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita akan undur diri dulu ya. Yeah. Kita pamit juga untuk kesempatan pagi hari ini di hari Selasa 19 Mei 2026. Tentunya ada kita berdua.
13: Saya Wulan.
0: Ada OO.
13: Pamit undur diri. Selamat beraktivitas.
0: Yeah, sampai jumpa.
13: Dadah.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Mei, beberapa di antaranya adalah 19 Mei 1991, kemerdekaan Kroasia. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pengumutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Pengmu ki?
4: Marai kaget aku lele.
5: Niki lho mbah, nembe jajal kenalpot brong.
3: Kenalpot brong?
6: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising.
7: Syukur lah kue, saiki kenal pot ngubrong tak ganti kalau sedotan dan orang berbegitan gane.

0: Eh? Si Sogi aku cita lho piknik.
1: Nggih, Mbah, atus atos. Lah benjang nite apa to, Mbah?
0: Anu, bis wisata le.
1: Niku ten sar-sarate lho, Mbah, bis pariwisata niku.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis ya le, tak tinggal dhisik. Engko aja lali aku disurati yo.
1: Walah Mbah, Mbah. Piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
0: Tes, tes. Cek, cek. Siji, loro, telu.
1: Enten apa to, Mbah? Kok cak-cak-cak-cak. Tas, tes, tas, tes.
0: Iki lho le. Aku harap kekei pengumuman.
1: Pengumuman? Pengumuman apa toh Mbah?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman Mbah.
0: Anu le, aku wedi terus ngerecek ora wani kowe wae.
1: Oh alah, pun bunti kertasnya. Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
2: Pun Mbah, pemanis tak waco. Lah nopo kok jenengan jredeg ni wau? Kan mboten bisa piantun.
0: Anu le, aku ki jredeg rego ora iso maca.
3: Mari, selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
4: Ayo dengar Suara Madiun.

wanita adalah perempuan dewasa. Menurut Abu Dawud, wanita adalah saudara kandung laki-laki. Menurut Kiai Dahlan, wanita merupakan aset umat dan bangsa. Wanita adalah peluang pasar paling besar di dunia, menurut Hermawan Kartajaya. Ingin tahu tentang perkembangan dunia wanita saat ini? Simak terus 93 FM Radio Suara Madiun setiap hari Rabu jam 9 pagi sampai jam 10 pagi.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Senang sekali saya Amanda bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kita ketemu lagi di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun. Gimana kabarnya sahabat? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Kita kembali berjumpa di hari Selasa 19 Mei 2026. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan para orang tua dan juga para pengasuh atau pendamping anak, yakni mengelola emosi negatif dalam pengasuhan. Seperti yang kita ketahui bersama sahabat Suara Madiun, dalam proses mendampingi tumbuh kembang anak tentu tidak selalu berjalan mulus ya. Ada kalanya orang tua merasa kesal, capek, marah, bahkan kehilangan kesabaran. Nah, bagaimana sih cara mengelola emosi tersebut agar tidak berdampak buruk bagi pola pengasuhan atau mungkin juga perkembangan emosional anak? Untuk membahasnya kita akan bersama-sama berbincang dengan narasumber spesial yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun. Ada Ibu Hendriani Curtinawati, Magister Psikologi Psikolog sekaligus konselor UPTD PPA Kota Madiun. Kita sapa dulu Ibu Hendriani atau Mbak Hendriani ya, yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun. Selamat pagi Mbak Hendriani.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat luar biasa ya, menyapa sahabat Suara Madiun. Baik, untuk sahabat Suara Madiun yang ingin bergabung bersama dengan kita di sini, Anda bisa langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun YouTube @93FM Suara Madiun atau di kanal WhatsApp kami di 081-556-451-817. Baik, kita langsung aja untuk mengawali perjumpaan di kebersamaan spesial kita hari ini Mbak Hendriani ya. Dalam pengasuhan sehari-hari ya tentu orang tua itu kadang-kadang merasa kesel, capek, marah begitu ya. Nah, kenapa sih tema ini dibahas? Begitu, bagaimana cara kita agar orang tua ini juga semakin sadar untuk selalu mengedukasi diri untuk mengontrol emosi ini agar nanti menyalurkannya ke dalam emosi yang sehat ini. Seperti apa? Kenapa topik ini penting dibahas Mbak Hendriani? Silahkan.
1: Oke, saya jawab ya Kak Manda ya. Oke. Nah, jadi gini, banyak beberapa orang tua tuh yang curcol, anakku nih kok tantruman ya.
0: Iya,
1: Anakku nih kok emosinya meledak-ledak gitu ya. Kenapa ya gitu. Banyak orang tua yang menanyakan tentang emosi anaknya yang mungkin susah dikontrol ya. Dari mungkin usia 3, mungkin mulai muncul tuh usia 3, 4, 5 gitu ya. Mungkin pra SD lah atau mungkin SD juga masih ada. Sebetulnya kunci dari bagaimana kita itu bisa mengendalikan emosi anak agar anak itu tidak mudah tantrum yang berlebihan itu kita sebetulnya harus melihat bagaimana sih kita mengelola emosi di dalam diri kita sendiri sebagai orang tua ya, entah itu dari ayah atau ibunya gitu ya. Karena memang anak itu children see, children do. Anak itu kan melihat ya bagaimana orang tuanya ketika dihadapkan dalam suatu masalah, bagaimana orang tua itu menyelesaikannya atau meresponnya seperti apa. Dan anak kan setiap hari ada di lingkungan kita, sehingga mereka melihat kita gitu. Nah, sehingga makanya tema hari ini tuh penting banget, bagaimana sih sebetulnya kita tuh mengelola emosi negatif. Yang paling penting tuh sebenarnya kita sebagai orang tua yang perlu mengelolanya dulu sebelum mencontohkan ke anaknya, biar anaknya tuh ya enggak yang tantrum, ya maksudnya tantrum atau emosinya yang meledak-ledak bisa kita kendalikan juga.
0: Oke, baik. Jadi memang orang tua ini atau anak ini peniru ulung orang tua gitu ya. Jadi kita harus melakukan yang baik-baik lah ya, yang dicontohkan kepada anak begitu ya. Oke, luar biasa. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan emosi negatif dari konteks orang tua saat mengasuh anak ini?
1: Oke, emosi negatif dalam konteks mengasuh anak ini ya seperti marah ya kadang ya tidak dipungkiri ya, kita menjadi orang tua itu kan trigger stresnya kan pasti banyak.
0: Betul.
1: Dari pekerjaan gitu ya, dari keluarga gitu ya, dari permasalahan-permasalahan yang lain gitu ya. Nah, itu kan pasti akan memunculkan emosi negatif ya, salah satunya marah gitu ya. Mungkin marah setiap orang kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang teriak, ada yang membentak gitu ya. Atau mungkin ada yang menangis, ada yang mungkin menyendiri, gak mau ngasuh anaknya gitu ya. Nah, sehingga makanya perlu untuk kita mengelola emosi negatif ini. Sebetulnya emosi negatif tuh ya gak apa-apa. Maksudnya oke, sekarang mungkin aku menyadari gitu. Maksudnya perlunya orang tua tuh menyadari bahwa oh, memang sekarang tuh aku lagi stres nih. Mungkin aku emang ada masalah. Jadi gak apa-apa gitu ya. Ketika kita sebagai orang tuh bisa menyadari kondisi diri kita tuh sebenarnya sudah bagus sih. Gitu. Jadi kalau memang kondisi lagi gak baik-baik aja, ya mungkin menyikapi anaknya perlu yang butuh jeda waktu.
0: Oke, baik. Jadi sebenarnya wajar ya kalau kita itu dalam kondisi yang marah, capek karena trigger yang lain-lain sebelum kita pulang ke rumah begitu ya. Dan kita harus memvalidasi perasaan itu begitu ya untuk kita bisa mengontrol. Oke, baik. Nah, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh dari emosi orang tua terhadap perkembangan emosional anak ini?
1: Nah, berpengaruh sih gitu ya. Ya semua anak kan tergantung ya gitu, tergantung bagaimana support system dalam keluarga. Ketika memang emosi negatif ini kepada anak, misalkan berdampak pengasuhannya adalah menelantarkan, pengabaian, kan ada ya orang, setiap orang kan stres itu kan beda-beda.
0: Iya betul. Gitu ya.
1: Ketika dia stres, enggak semua orang tuh marah gitu.
0: Iya iya.
1: Ada yang aku pengen menyendiri, aku enggak pengen megang anak gitu ya. Nah, sehingga penelantaran itu yang bisa menyebabkan pada apa ya, pengasuhan ke anak tuh menjadi tidak baik gitu.
0: Okay.
1: Ya. Atau mungkin yang sering selalu membentak gitu ya, atau dengan nada tinggi, sehingga anak yang dimunculkan ketika marah kepada teman-temannya di sekolah, ya dia akan bentak-bentak juga. Atau
0: ya,
1: mungkin yang main fisik gitu kan, ada juga ya, ketika kesel kita kelepasan main fisik, akhirnya dia menirukan itu ke lingkungannya, lingkungan anak gitu ya. Jadi bisa juga anak menjadi trauma juga, bisa juga anak menjadi tantrum juga, atau mungkin perilakunya menjadi pelaku bullying itu juga bisa gitu ya, karena dia meniru kan, oh aku kalau tidak nyaman begini kan gitu. Sehingga itulah yang dimunculkan perilaku anak ke lingkungan sekitar, ya entah itu sekolah, entah itu ke teman-temannya, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi jangan sampai kita itu akhirnya meluapkan emosi yang negatif gitu ya ke anak-anak ya. Takutnya nanti anak ketika ada di lingkungan masyarakat, mereka juga meniru apa yang kita lakukan kepada anak di setiap harinya di keluarga gitu ya. Oke, baik. Ini jadi media cerminan untuk para orang tua, termasuk juga mungkin saya gitu ya. Agar kita lebih bisa mengontrol emosi kita, jangan sampailah meluapkan emosi yang negatif itu di depan anak apalagi ya. Oke, kadang-kadang ada banyak yang orang tua atau mungkin orang tua generasi baby boomer ya, itu mereka menerapkan teknik disiplin itu kadang-kadang dengan otoriter, marah-marah, nah yang seperti itu kan. Nah, kemudian terbawalah dengan si anak yang gen milenial itu, mereka akan menerapkan itu pada gen alpha. Nah, itu akan berlanjut terus-menerus ya, gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya agar membedakan disiplin dengan sikap kita itu marah-marah gitu. Kadang-kadang kebawa juga ya dengan suasana otoriter zaman dulu ya.
1: Kalau untuk membedakan disiplin sama marah-marah, sebetulnya marah tuh boleh gitu, ya, anak gitu. Malah perlu gitu. Jangan sampai kita itu tidak pernah marah atau mungkin bisa saja diiyain semua gitu ya. Nah, jadi kalau memang marah tuh sebenarnya boleh gitu ya. Tapi tetap harus punya batasan-batasannya gitu. Jadi jika memang perilaku anak itu salah, ya kita kasih tahu gitu ya, bahwa perilaku itu tidak benar gitu ya. Tapi ya mungkin marahnya orang itu kan setiap karakter dalam keluarga kan beda-beda ya. Ada yang mungkin keras gitu ya, ada yang mungkin duduk bareng gitu. Nah, idealnya adalah mendisiplinkan ya duduk bareng, tahu bahwa oh memang ini aku salah gitu. Jadi kalau salah ya gak boleh, dan mungkin ada konsekuensinya. Jadi tidak yang otoriter. Kalau otoriter tuh mungkin lebih ke abuse ya, lebih mungkin ke pukulan atau mungkin caci makian gitu ya. Mungkin ya generasi baby boomers kan kalau zaman dulu tuh seperti itu ya,
0: Tapi kalau, VOC gitu ya.
1: Tapi mungkin sekarang di milenial, di generasi milenial ke anak-anaknya, mungkin kan sekarang sudah melek parenting ya. Jadi mungkin dia tahu mana yang baik, mana yang tidak gitu.
0: Oke, baik. Jadi itu pentingnya kita sebagai orang tua generasi milenial harus semakin memperbanyak edukasi begitu ya, dengan parenting-parenting agar kita tahu nih penerapan pola asuh yang baik untuk anak di zaman sekarang seperti apa. Oke, nah ketika orang tua menghadapi anak-anak yang sulit diatur di zaman sekarang, sebenarnya bagaimana sih cara memberikan pola asuh yang baik untuk anak-anak di zaman sekarang ini, Mbak Hendri?
1: Oke, jadi kalau pola asuh di zaman sekarang itu ya kita harus memberikan batasan-batasan ke anak gitu ya. Jadi memberikan aturan gitu ya, ini boleh dan tidak boleh gitu ya. Boleh memberikan seperti punishment gitu ya. Itu juga boleh, tapi punishmentnya yang mungkin tidak yang abuse ya, maksudnya tidak kekerasan gitu. Mungkin bisa dengan mengganti kesenangan anak gitu, sehingga anak pun juga akan merasa bahwa bisa berpikir gitu ya, bahwa oh ternyata kalau aku membuat kesalahan ini, aku tidak diberikan fasilitas ini gitu. Jadi punishment-nya lebih ke hal-hal yang dia sukai gitu, sehingga dia juga bisa merasakan ketidaknyamanan, dan itu perilaku itu tidak akan diulangi lagi gitu. Tapi kalau perkara tantrum atau marah emosi yang meledak-ledak, kita harus cari tahu dulu sebetulnya sebabnya apa. Apakah mungkin dari orang tuanya juga menyalurkan emosi negatif yang setiap hari seperti itu, sehingga anaknya selalu, akhirnya anak yang meledak-ledak juga gitu ya, atau mungkin karena faktor lain gitu.
2: Baik, jadi memberikan punishment sederhana itu gak masalah ya, asalkan juga ada apa namanya hal-hal yang disukai anak juga begitu ya. Baik,
0: sahabat Saramadion semuanya, untuk sahabat yang ingin bergabung bersama dengan kita di sini, Anda bisa langsung kirimkan aja pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun YouTube SBNKFM Saramadion, atau Anda juga bisa langsung kirimkan pertanyaan di channel WhatsApp kami di 081-556-451-817. Sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar yang masuk nih ya, kita masih ngobrol tentang bagaimana sih cara untuk mengelola emosi negatif dalam pengasuhan. Banyak juga orang tua yang sepertinya sekarang ini juga gak sadar begitu ya, kadang-kadang meluapkan emosi atau stresnya itu ke anak. Nah, kenapa sih anak itu selalu menjadi objek utama atau sasaran dalam marahnya orang tua nih?
1: Oke, karena kan memang anak itu kan yang paling sering berada di sekitar ya. Kita mungkin ke pulang kerja kan pasti ketemunya akan anak. Sehingga ya pasti nyasarnya akan ke anak gitu ya. Misalkan kadang tuh pola pikir yang salah di dalam orang tua tuh, kadang anak tuh harus manut dengan kita gitu. Padahal anak ini kan sebetulnya ya dia punya karakter sendiri, dia punya pendirian sendiri kan. Tapi orang tua tuh kadang pola pikirnya kelirunya adalah ya kamu tuh harus nurut sama aku, kalau anak tuh gak nurut berarti dia tuh kenapa gitu ya. Nah, sedangkan kan anak juga punya pendirian sendiri, dia punya karakternya sendiri gitu ya. Nah, kadang tuh itu yang mungkin membuat jengkel ya, ketika kita sebagai orang tua tuh sudah capek kerja, pengennya tuh ya anak-anak tuh makannya rapi, gak berantakan gitu ya. Ya, tapi kan namanya anak, ya pasti punya imajinasinya sendiri, pasti betul, kan betul, anak betul. Juga punya keinginan sendiri gitu. Nah, kadang yang salah di orang tua tuh seperti itu gitu. Jadi ekspektasi kita kepada anak tuh terlalu tinggi, dan realitanya tuh ya gak gitu gitu loh. Sehingga itulah yang akhirnya kita menjadi marah, diberesin gitu ya. Misalkan beresin apa, gak mau dibilangin satu dua, gak mau, akhirnya intonasinya naik kayak gitu. Nah, kalau memang seperti itu, apakah memang aku karakternya memang seperti ini, atau memang aku kok marah-marah tuh karena memang stres gitu. Jadi memang pentingnya orang tua harus mengenali dirinya sendiri juga gitu.
0: Oke, baik. Kemudian akibat apa sih yang mungkin juga akan diingat oleh sang anak, atau dampak apa yang nanti akan mempengaruhi anak dalam proses perkembangan tubuh kembangnya mereka?
1: Oke. Nah, jadi kalau memang sering gitu ya terpapar dengan emosi negatif orang tua gitu ya, setiap anak sebenarnya berbeda-beda. Ada yang anak itu menjadi enggan bercerita gitu ya. Okay. Ada beberapa anak tuh yang aku gak mau cerita sama mamaku gitu ya, karena setiap cerita aku selalu dibantah gitu, atau aku selalu dimarahin gitu ya. Sehingga itu bisa menyebabkan kesenjangan ya. Akhirnya anak tuh menjadi tidak dekat dengan orang tua, karena merasa bahwa ya bisanya marah-marah doang kayak gitu. Akhirnya ada jarak gitu ya. Selain itu juga mungkin bisa dari trauma juga gitu ya. Tapi sebetulnya kalau trauma itu kan tidak terlihatnya pada saat kecil, tapi pada saat dia mungkin sudah beranjak dewasa, sekolah, kuliah, itu mungkin baru terlihat. Itu bagaimana pola pengasuhan orang tuanya dia saat kecil dulu seperti apa gitu. Nah, itu baru terlihat pada saat itu.
0: Oke, baik. Jadi jangka panjang ya, mereka akan mengingat ya apa yang dilakukan oleh orang tua kepada mereka. Oke, baik. Nah, kemudian ketika ada orang tua yang makin sadar gitu ya, mereka ikut seminar parenting apapun itu, kemudian mereka makin sadar untuk merubah, mengelola emosi negatif dalam diri orang tua tersebut kepada anak, telat gak sih ketika anak-anak itu terus bertumbuh berkembang? Maksudnya ketika anak-anaknya itu masih dalam usia balita begitu ya, kemudian mereka orang tua baru sadar nih ya, aku salah selama ini dalam memberikan emosi kepada anak-anak. Nah, ketika anak-anak itu masih balita, apakah waktunya itu telat ketika orang tua itu harus merubah diri mereka untuk mengelola emosi yang lebih baik begitu.
1: Okay. Semua sebetulnya tidak ada yang telat.
0: Tidak sih, ada yang terlambat gitu ya. Ya. Okay.
1: Jadi tidak ada yang terlambat. Jadi ketika memang orang tua menyadari bahwa oh memang ternyata selama ini pola asuhku untuk apa ya dekat dengan anak salah gitu.
0: Okay.
1: Dia sudah bagus, maksudnya dia sudah mengintrospeksi diri, itu sudah bagus gitu ya. Atau mungkin dia baru sadar bahwa kok anakku jauh ya sama aku atau apa ini yang salah gitu ya. Itu sebenarnya sudah bagus gitu. Jadi tidak ada waktu terlambat gitu. Jadi semuanya masih bisa diperbaiki di usia anak berapapun gitu ya. Jadi diperbaiki komunikasinya. Seperti itu.
0: Oke, bisa gak sih disebutkan gejala-gejala apa yang membuat akhirnya orang tua itu semakin sadar, semakin waspada, oh ada sesuatu yang buruk terjadi dalam keluargaku, atau mungkin anak-anakku mungkin sudah menjaga jarak denganku. Gejalanya seperti apa sih yang memang harus disadari oleh orang tua? Okay. Kalau anak-anak sudah berjarak dengan orang tua.
1: Kalau gejalanya sih mungkin dia lebih memilih dengan teman-teman.
0: Okay.
1: Gitu ya. Maksudnya kalau ada sesuatu mungkin dia tidak selalu bercerita gitu ya.
0: Okay.
1: Mungkin anak cenderung diam gitu ya. Kalau ada apa-apa mungkin gurunya ngomong tapi dia enggak ngomong.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Itu juga perlu diwaspadai gitu ya. Atau mungkin dia lebih enjoy dengan teman-temannya juga. Gitu ya. Tapi kan memang di fase anak itu kan memang ada memang fasenya memang dia lebih milih teman-teman daripada keluarganya. Cuman dilihat bagaimana pola komunikasi dengan keluarga, maksudnya dengan ayah atau ibu, apakah dia bisa gak cerita untuk masalah pribadinya gitu ya, atau hanya cuman sekedar formalitas saja. Nah ketika hanya formalitas saja ya mungkin orang tua harus perlu warning gitu. Tapi kalau dia masih mau cerita pribadinya, masih cerita ketidaknyamanan dia setiap hari, berarti ya itu masih sehat gitu. Tapi kalau memang dia ada apa-apa diem, dia gak mau cerita, ya mungkin itu sudah sebagai warning.
0: Oke, baik. Gitu. Jadi ada warning sign ketika anak sudah menjadi anak pendiam, orang tua harus semakin sadar gitu ya, dan juga memperbaiki pola hubungan yang mungkin agak sedikit renggang itu tadi ya. Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau dari sisi psikologi, apa sih penyebab atau akar permasalahan akhirnya orang tua itu kadang-kadang kelepasan, tidak bisa mengontrol emosinya mereka?
1: Oke, kalau dibilang setiap orang kan beda-beda ya. Jadi ada orang yang bisa mengontrol emosi, ada yang tidak. Itu sebetulnya banyak faktor. Ada juga di faktor pola asuh dari orang tua di masa lalu, gitu ya. Atau mungkin ada trauma di masa lalu, atau ada ya luka batin di masa lalu. Atau memang ya karena tuntutan pekerjaan, ada pressure, burnout, yang akhirnya menyebabkan sehingga ya emosinya meledak-ledak.
0: Oke, okay, baik. Itu. Kalau tadi dari yang sudah disampaikan ada trauma di masa lalu, bagaimana sih agar para orang tua yang mungkin punya trauma di masa lalu begitu ya, mereka bisa lepas dari jeratan itu dan bisa memulai kembali hidup normal dengan pengasuhan yang baik untuk anak-anaknya.
1: Oke, okay, itu kalau memang memiliki ya setiap orang kan harus introspeksi diri, maksudnya menyadari bahwa aku ini kenapa ya kok seperti ini. Kadang tuh kan ada orang yang mungkin nggak peka dengan dirinya ya, tapi kalau memang dia sudah mulai peka, mulai kok aku gini ya, kok beda dengan orang lain gitu ya, aku kenapa sih kok kayak gini gitu. Nah mungkin dia bisa mengintrospeksi dirinya sendiri dulu, jadi menyadari aku kenapa sih seperti ini kayak gitu. Apakah mungkin ada masa lalu yang membuat aku menjadi seperti sekarang. Gitu. Jadi perlunya kita aware dengan diri kita sendiri juga untuk menyadari bahwa kok aku mudah misalkan teriak, atau aku mudah berkata kasar, atau aku kok omongannya tuh menyakitkan. Itu kenapa sih gitu ya. Tapi kan ada kalau memang sudah sadar ya berarti bisa ditelusuri gitu, karena apa sih penyebabnya kok aku menjadi seperti ini, gitu. Kok aku menjadi karakter orang yang seperti ini tuh karena apa gitu. Apakah ya ternyata ternyata memang ada trauma di masa lalu. Kayak gitu.
0: Oke, baik. Jadi introspeksi begitu ya. Kita harus jeda sejenak begitu ya untuk mengintrospeksi apa sih yang membuat aku akhirnya selalu nada tinggi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin belum disadari oleh para orang tua, termasuk juga sahabat Sarapadion semuanya. Jadi memang dalam mengasuh anak pasti tidak ada hentinya ya. Bahkan jam kerja ibu atau jam kerja orang tua itu pasti dari jam 00 sampai seterusnya begitu ya.
2: 24 jam, 24/7
0: bahkan juga kurang kayaknya 24/7 itu tadi ya. Jadi perlu waktu untuk istirahat sebentar untuk bisa mengintrospeksi diri, apa sih perilaku apa sih yang salah yang mungkin tidak seharusnya aku luapkan kepada anak-anak begitu ya sahabat Sarapadion. Oke, baik. Nah, kadang-kadang juga ada banyak sekali orang tua yang terlanjur marah, kelepasan, hilang kendali begitu ya, memarahi anak-anak. Kemudian kata maaf itu menjadi sebuah benteng agar anak-anak itu bisa memaafkan, dan harapannya orang tua itu anak-anak tidak meniru apa yang dilakukan oleh orang tua, padahal pasti mereka mengingatnya ya. Nah, apakah kata maaf saja itu sebenarnya cukup bagi anak-anak bisa memaafkan orang tuanya?
1: Oke. Kalau untuk anak-anak sih kata maaf itu cukup ya. Maksudnya ada orang tua yang mungkin tidak bisa mengeluarkan kata maaf itu juga banyak.
0: Oke.
1: Tapi ketika kita sudah bisa bilang maaf gitu ya, ya pasti anak itu akan menerima gitu. Cuman ya kita harus diikuti dengan perilaku kita gitu ya. Mungkin tidak seperti itu lagi gitu ya, sehingga anak tuh akhirnya biar tidak takut atau tidak berjarak dengan kita juga. Ketika sudah minta maaf dan memperbaiki perilaku ya pelan-pelan gitu. Jadi ya anak pasti akan bisa menerima sih.
0: Oke, baik. Jadi dengan edukasi yang baik kepada anak begitu ya, kata-kata maaf itu sebuah kata yang cukup untuk mengobati rasa menyesal kita sudah memarahi anak-anak tersebut begitu ya. Oke, baik. Nah, bagaimana sih caranya agar kita para orang tua ini bisa menjelaskan kepada anak-anak bahwa orang tua itu juga sering atau pernah merasa lelah, merasa capek, bahkan juga akhirnya marah kepada anak-anak dengan tanpa menyakiti hati anak. Bagaimana cara agar anak itu paham begitu, maksudnya orang tua ketika yang seperti itu tuh orang tua lagi capek gitu.
1: Oke. Kalau misalkan kita ini bicara anak ya, biar bisa memahami orang tua ya. Kalau dari anak sih mungkin kalau anak preschool 1 sampai 3 tahun sampai 5 tahun mungkin belum paham, bahwa
0: betul.
1: Kondisi orang tua aku ini lagi apa sih, mungkin belum paham. Ada anak yang paham, ada yang tidak gitu. Mungkin tahu kalau oh kok nadanya lagi tinggi ya, jangan marah-marah gitu ya. Mungkin ada anak yang bisa mewarningnya seperti
0: itu.
1: Ya,
0: betul.
1: Tapi ada anak yang ya enggak, karena mungkin kan setiap anak kan beda ya.
0: Gitu.
1: Tapi sebetulnya kalau memang dari anak itu, kalau mungkin anak yang 1 sampai 5 tahun belum, tapi mungkin kalau sudah anak SD, SMP, SMA mungkin sudah bisa menyadari, oh kalau orang tuaku marah-marah atau mungkin orang tuaku diem atau enggak mau diganggu, itu ya mungkin dia memang mungkin sedang ada masalah. Gitu. Cuman ya di sini kita sebagai orang tua ketika memang kondisi tidak baik-baik saja, ya kita menyadari enggak apa-apa gitu ya. Tapi ya maksudnya dengan anak jangan ditampilkan, maksudnya jeda sejenak dulu lah gitu. Baru mendekati anak atau mungkin menanggapinya ya tetap baik-baik saja seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi kontrol dirinya ada pada orang tua begitu ya. Jangan sampai anak itu malah yang nurutin kita, nurutin emosi kita. Tapi kita sebagai orang tua yang lebih dewasa juga pastinya harus mengontrol diri agar jangan sampai marah itu terjadi pada anak-anak.
1: Betul.
0: Baik. Nah, ini sahabat Sarapadion semuanya, untuk semua yang memang sudah masuk dalam kanal WhatsApp kami, kita akan sampaikan satu persatu. Tapi kita juga masih ingin ngobrol-ngobrol dengan tema yang sudah Anda sampaikan tadi begitu ya. Nah, dalam situasi tertentu pasti juga orang tua pingin anak-anaknya itu bertumbuh, berkembang dengan emosi yang lebih sopan, lebih halus begitu ya, lembut hatinya begitu ya. Kadang-kadang orang tua itu selalu menyesal ketika mereka sudah terlanjur marah kepada anak-anak dan berharap agar anak-anak itu tidak mengingat emosi-emosi negatif tersebut begitu ya. Nah, bagaimana sih caranya agar anak-anak itu paham nanti ketika mereka sudah bertumbuh dewasa, dalam menyalurkan emosi itu harus menyalurkan dalam keadaan yang sehat. Emosi yang sehat, emosi yang baik, bukan mengatasi atau melampiaskan dengan emosi-emosi negatif seperti apa?
1: Oke, jadi bisa dengan kita sebagai orang tua mencontohkan, karena tadi yang saya sampaikan bahwa anak itu kan cidol di sini cidol dulu, apa yang dia lihat,
0: meniru
1: gitu ya.
0: Ya.
1: Dan apalagi kalau dia kan meniru ya dari lingkungan utama ya, dari rumah atau keluarganya gitu, sehingga ya kita peran dari orang tua ya harus memberikan contoh gitu. Ketika marah apa yang dilakukan? Kan kalau anak generasi gen alpha itu kan sudah mulai diperkenalkan tentang macam-macam emosi gitu ya. Beda dengan zaman kita dulu gitu ya, mungkin kamu jangan nangis gitu ya, kalau cowok nggak boleh nangis gitu ya, atau apa namanya, kan itu kan depresi ya, jadi tidak bisa melampiaskan emosinya. Nah sekarang generasi sekarang, orang tua zaman sekarang kan sudah pintar-pintar semua gitu ya, melek teknologi, melek literasi, sehingga mengajarkan anak-anaknya untuk memperkenalkan bermacam-macam emosi gitu ya. Kalau marah, apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Ya mungkin kalau aku marah, emang aku sudah didikan, misalnya kita sebagai orang tua sudah didikan baby boomers, kalau marah memang mungkin sekarang itu perilaku yang tidak baik, ya berarti itu jangan ditampilkan ke anak. Ya mungkin kita mengajarkan ke hal yang lebih positif, misalkan oke kamu boleh marah gitu ya, tapi yang harus kamu lakukan apa, misalkan berdiam diri dulu, atau mungkin mengambil air wudhu atau apapun yang menurut anak itu. Kalau dia marah ya sudah, aku bisa seperti itu. Kalau misalkan melempar-lempar barang, ya berarti dikasih tahu bahwa hal itu nggak baik, seperti itu.
0: Oke, baik. Tetap harus ada pengarahan dari para orang tua begitu ya. Dan orang tua sekali lagi juga harus terus mengedukasi diri agar nanti bisa menyampaikan sesuatu yang baik-baik kepada anak begitu ya. Oke, kemudian kalau untuk pola komunikasi yang baik kepada anak di lingkungan keluarga ini harusnya seperti apa sih, Mbak Henry?
1: Oke, kalau pola komunikasi yaitu pola komunikasi yang terbuka ya, gitu ya. Jadi ya ketika anak salah gitu ya, ya diberitahu gitu. Ketika memang anak benar ya kita apresiasi. Gitu ya. Kadang kan memang ada orang tua yang mungkin minim apresiasi juga, gitu ya. Sekecil apapun itu apresiasi pada anak. Kalau memang salah ya diberitahu. Jadi komunikasi yang efektif, yang terbuka, menanyakan bagaimana kondisi hari ini, bagaimana tidak hanya formalitas seperti kamu udah menyiapkan keperluannya saja gitu ya, tapi juga menanyakan apakah ada kesulitan setiap hari gitu ya, apakah ada permasalahan. Jadi lebih ke emosi juga gak apa-apa. Kadang kan ada ya anak yang mungkin tidak nyaman menceritakan itu pada orang tuanya, padahal kan itu penting. Jadi kita tahu, oh anakku kondisinya kayak gini. Jadi biar kita tahu, oh kalau anakku lagi sedih karena masalah ini, aku harus apa jadi orang tua. Nah itu juga penting juga.
0: Oke, baik. Jadi pola komunikasi yang terbuka begitu ya, selalu merangkul anak apapun keadaannya begitu ya. Oke, nah saatnya kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat kanal WhatsApp dari para pendengar sahabat Suara Madiun dari nomor 0835. Izin bertanya, jika anak mulai takut mendekat setelah dimarahi, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Terima kasih. Seperti apa ini, Mbak Henry?
1: Oke, jadi ketika memang anak ini takut mendekat setelah dimarahi orang tua, ya sudah, maksudnya beri jeda gitu ya. Ya mungkin memang kan kadang tuh kalau anak kecil kan wajar ya seperti itu. Jadi habis dimarahin, aku nggak mau sama ini. Gitu. Gak apa-apa, maksudnya beri jeda anak, gitu ya. Beri jeda. Ketika dia emosinya masih memuncak, masih ketakutan masih memuncak, ya sudah beri jeda. Agar dia marahnya turun dulu, emosinya nggak biar turun dulu, gitu ya. Nah nanti kalau misalkan kondisinya kok sudah tenang, gitu ya, baru kita kasih pendekatan, baru kita komunikasi sama anak. Dan mungkin ya itu tadi sampaikan maaf juga, gitu ya. Kenapa bisa melakukan hal seperti itu tuh karena apa, gitu ya? Entah kita keceplosan atau apa. Jadi setelah kemarahan itu terjadi, kasih jeda dulu. Setelah itu, setelah semua sudah kondisinya tenang, baru kita sampaikan, baru kita mendekat gitu.
0: Oke, baik. Jadi ternyata tidak hanya orang tua saja yang perlu jeda, tapi anak juga perlu jeda begitu ya, agar mereka bisa mengekspresikan emosi mereka dengan baik begitu ya. Oke, next lagi ke pertanyaan pendengar berikutnya dari Tias di Madiun Timur. Izin bertanya, Bu, kalau sudah terlanjur membentak, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan orang tua? Nah ini seperti apa ini, Mbak Henry?
1: Oke, kalau sudah terlanjur membentak, itu tadi responannya seperti apa? Ketika memang anak takut, ya beri jeda. Ya kalau kita sudah kelepasan, kita juga beri jeda gitu, bahwa oh perilakuku salah. Nah setelah itu sampaikan maafnya gitu ya. Sampaikan maaf bahwa maaf ya tadi membentak kayak gitu. Jadi biar tapi kalau ketika anak itu sudah bisa ngomong gitu ya, misalkan sudah bisa ngomong jangan gitu lagi gitu ya, ya berarti kita harus bisa merubah gitu ya pola komunikasi bahwa memang anak tidak suka dibentak. Gitu. Okay. Kalau diterus-teruskan ya nanti kasihan ya anaknya, akan mungkin dia merekam itu. Gitu ya. Yeah. Tapi kalau memang anaknya iya gitu aja, atau mungkin itu masih anak bayi ya yang belum tahu, ya itu tadi maksudnya kita ketika kita sadar bahwa oh aku salah ya membentak, berarti ya pelan-pelan untuk merubahnya. Membentaknya karena apa kita harus sadari juga. Gitu. Apakah aku capek? Ya berarti memang aku butuh kondisi yang butuh me time mungkin ya, apa lakukan gitu. Jadi perilaku itu tidak diulangin lagi.
0: Oke, baik. Jadi ada rangkaiannya begitu ya, treatmentnya ya, agar kita juga bisa memberikan pemahaman pada anak. Kata maaf itu adalah kata ajaib begitu ya. Yeah. Kemudian kita juga harus sadar kalau itu merupakan sesuatu yang salah, dan kita harus menyadari apa sih akibat, apa sih sebab yang membuat aku akhirnya marah kepada anak. Begitu ya, sahabat Sarah Madiun. Next lagi dari nomor 0839, izin bertanya. Saya belum menikah, tapi saya ingin bergabung. Kalau saya dulu dibesarkan dengan cara yang keras, apakah itu nanti akan mempengaruhi cara saya mengasuh anak ya? Terima kasih. Oh, ini mungkin advice ya bagi para sahabat yang mungkin akan menikah nanti, apakah sudah ada apa namanya ya, warning signs gitu ya, dari mereka dulu dia diasuhnya dengan cara yang seperti itu, apakah nanti akan terbawa juga dalam mengasuh anak nanti mereka begitu ya. Seperti apa ini Mbak Henriani?
1: Jadi gini, nanti aku pengasuhanku apakah otoriter juga enggak ya? Itu kita tanya sama diri kita sendiri. Kalau kita marah, yang kita lakukan apa? Gitu ya. Karena di pengasuhan itu tadi kadang tuh ekspektasi kita tuh terlalu tinggi tentang anak kita gitu ya. Padahal di dalam lapangan, di dalam realitanya gitu ya, ya anak itu kan ya ya orang manusia, maksudnya ya dia punya karakter dan kepribadian sendiri gitu, sehingga pasti akan banyak keselnya kan kita, anakku nggak mau makan, anakku nggak mau ini itu. Nah, coba dilihat dulu kalau aku tuh tidak menghadapi hal yang tidak sesuai dengan ekspektasiku, atau misalkan aku ada masalah, apa yang aku lakukan gitu. Apakah aku juga meledak-ledak, atau mungkin aku juga otoriter atau keras gitu ya, atau mungkin oh enggak, aku enggak gitu gitu. Jadi ketika dia sudah menyadari oh dulu pola asuhku tuh keras gitu ya, dengan orang tua gitu ya, karena baby boomers tuh kan dulu taunya otoriter aja gitu ya. Tapi kalau semakin kesini bahwa itu sebetulnya enggak baik gitu ya, orang tuaku pola asuhnya enggak baik sehingga menjadikan aku seperti ini, seperti apa. Nah, itu kan berarti dia sudah menyadari dirinya ya. Nah, itu berarti ketika nanti menikah dan punya anak ya, dia bisa kasih pilihan, aku mau yang seperti apa ke anakku. Dan itu sebetulnya penting sih. Jadi kita sebagai cewek yang belum menikah gitu ya, sudah bisa warning atau menyadari bahwa oh emosi aku kalau ada masalah memang meledak-ledak lah. Berarti kalau seperti itu ya perlu diperbaiki gitu, biar nanti ketika menikah dan pengasuhan tidak itu berdampak yang negatif kepada anak.
0: Baik. Gitu. Jadi sebuah poin plus juga ya kalau mereka sudah sadar gitu ya, apa sih yang nanti akan dilakukan, dan pilihan itu ada pada diri kita mau melakukan atau menjadi yang seperti apa sebagai orang tua. Next lagi mungkin satu pertanyaan lagi dari para pendengar ya, dari sahabat Sarmadiun dari nomor 3935, izin bertanya, jika ayah dan ibu berbeda cara mendidik, apakah akan berdampak pada anak? Terima kasih. Seperti apa ini?
1: Okay. Kalau memang ayah dan ibu pola asuh yang berbeda, apakah ngaruh ke anak? Tergantung ya. Jadi kalau memang ibunya otoriter, ayahnya membolehkan, ya itu akan berdampak sih ke anak. Gitu. Akhirnya anak kan bingung ya. Jadi ya, kalau misalkan akhirnya anak mencari perlindungan ketika tidak boleh dengan ibunya, dia akhirnya mencari perlindungan ke ayah, sehingga itu menjadi bisa menjadi orang yang tidak konsisten. Jadi ya kalau bisa ayah dan ibu pola asuh yang sama. Ketika nggak boleh ya nggak boleh semua. Ketika boleh ya boleh semua. Jangan sampai

0: anak nantinya harus sama gitu ya, antara A dan juga B. Oke, gak kerasa kita sudah di penghujung acara. Mbak Henriani, mungkin ada yang disampaikan dari Mbak Henriani untuk sahabat Suara Madiun semuanya, agar mereka itu lebih melek mengedukasi diri dalam mengelola emosi yang negatif ini, agar tidak sampai pengasuhan yang negatif juga kepada anak. Silakan. Okay.
1: Jadi kita sebagai ibu gitu ya, atau sebagai ayah yang mungkin banyak bebannya gitu ya, dari stres pekerjaan, dari ya stres keluarga dan sebagainya, perlunya memang ketika kita harus menyadari diri kita sendiri sih, kalau stres itu apa sih yang aku munculkan, perilaku negatif atau emosi negatifnya apa. Karena setiap orang ketika stres itu pola emosi negatifnya berbeda-beda gitu ya. Ada yang marah, ada yang menangis, ada yang makan gitu ya. Terus tiap orang kan beda-beda gitu. Ada yang mungkin melampiaskan karena juga. Jadi kita perlu aware dengan diri kita sendiri. Oh, aku kalau muncul seperti ini gitu ya, kalau aku udah ngomel-ngomel, kalau aku sudah enggak semangat bekerja, misal, berarti ini aku stres gitu ya. Okay. Apa yang mungkin aku butuhkan gitu sebelum menemui anak di rumah. Kalau aku kok kayaknya seminggu ini, tiga hari ini, aku kok sering marah-marah ke anakku, padahal anakku tuh gak salah loh gitu ya. Nah, berarti memang, oh, aku ini memang sedang capek gitu. Berarti apa yang harus dilakukan gitu. Jadi perlunya aware pada diri sendiri juga. Maksudnya jeda ketika memang kita tuh capek, kita stres, berarti apa yang harus dilakukan gitu. Jangan sampai emosi negatif, hal-hal negatif itu ke anak. Maksudnya jangan sampai anak itu terpapar emosi negatif dari kita setiap hari. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih advice-nya luar biasa, motivasi dan juga tips trik untuk menjadi orang tua yang bisa mengelola emosi negatif tersebut, agar jangan sampai nih pengasuhan negatif itu juga ada di lingkungan keluarga kita. Terima kasih sekali lagi Mbak Henriani Curtinawati atas kesempatan waktunya untuk berkunjung ke studio Radio Suara Madiun, dan semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk para orang tua yang saat ini juga sedang mendengarkan, khususnya juga untuk orang tua yang ada di Kota Madiun. Jadi sahabat Suara Madiun, dari perbincangan kita tadi ya, kita semakin belajar bahwa menjadi orang tua tentu bukan yang harus selalu sempurna, tetapi marah, lelah, kemudian juga mungkin capek, itu juga sesuatu yang manusiawi dan juga wajar. Dan yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk menyadari, kemudian kita mengambil waktu sejenak, me time sejenak, agar kita bisa menjadi orang tua yang merespon emosi dengan hal-hal yang sehat begitu ya. Dan pastinya lingkungan keluarga kita juga lebih harmonis, lebih bisa diatur untuk anak-anaknya, dan pastinya lebih bahagia. Sekali lagi untuk sahabat Suara Madiun semuanya, terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung di kanal WhatsApp dan juga di Instagram maupun media YouTube kami. Saya Amanda pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu. Suramadu.
1: Pengmu ki?
2: Marai kaget aku lele.
3: Niki lho mbah, nembe jajal kenalpot brong.
1: Kenalpot brong?
4: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising. Knalpot bising.
1: Syukur aku, saiki kenal pot mubrong tak ganti kalau sedotan dan orang berbegi tangga nih.
5: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Sebelum Palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
1: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
2: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
3: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
1: Kamu?
2: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
4: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
5: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.

0: Aduh, gimana nih bro? KTP ku belum elektronik dan juga udah mati setahun. Mau ngurus kebentur jadwal kerja, mana gak sempat ngurus lagi. Solusinya gimana ya?
1: Aduh bro, makanya kamu yang up to date dong. Sekarang itu udah ada solusinya. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun punya layanan mobil keliling yang bisa melayani masyarakat untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya.
0: Terus, aku bisa mencari pelayanan mobil keliling di mana, bro?
1: Nah, kamu coba akses situs website capil.madiunkota.go.id atau kamu bisa lihat di YouTube sama di Facebooknya, bro. Di situ udah dipampangin jadwal serta tempat pelayanan di seluruh wilayah Kota Madiun yang meliputi 3 kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Madiun.
0: Wow, keren. Jadi kita bisa lihat jadwalnya di website dan sosial media ya.
1: Betul sekali, informasi layanan mobil keliling dapat diakses melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun atau melalui sosial media pemerintah Kota Madiun.
0: Bagi warga Kota Madiun yang hendak mengurus pelayanan administrasi kependudukan, antara lain KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain, kami tunggu kehadiran Anda di layanan mobil keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pelayanan kami gratis, tis-tis!
2: Badai temun di, Mbah?
3: Alah, arep Melayu-Melayu kilo, le?
2: Oh, alah, Mbah. Pun sepuh kok pelayan, nai.
3: Iki lho, le? Mbah ben gak obetas.
2: Obesitas, Mbah. Udu obetas.
3: Ya kuwi le, maksudnya.
4: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
5: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
6: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
5: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
7: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
5: Tapi aku gak kuat lari nih.
6: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

Dan PPL Radio Sarmadio. Oke, sebenarnya Madiun, selamat siang. Ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan Selasa tanggal 19 Mei 2021. Nah, dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Sarmadio. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Sarmadio. Semakin hari semakin padat informasi.

0: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
1: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
0: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
3: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
5: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
4: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
5: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
4: Memangnya harus banget sarapan ya?
5: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.

93 FM PPL Radio selamat. Oke, sahabat radio, selamat siang, ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga selamat siang juga buat Sernin baru gabung di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun. Dan tentunya sahabat radio dapat bergabung di via WhatsApp kita di 081-5564-51817. Dan tentunya juga selamat siang juga buat semuanya dengan sia-sia di jalur kita 93 FM LPP Radio Saramadion di kesempatan siang hari ini juga di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun. Dan juga mengawali kebersamaan kita tadi juga sudah ada 3 lagu, di antaranya juga ada Alun-Alun Nganjuk dan juga Ayu Ting Ting dengan Jangan Ya Deh. Dan juga mengawali kesempatan kita juga tadi ada After Sen dengan Kalah Dua ya. Dan kembali di kesempatan siang hari nanti setelah ini juga sudah kita siapkan ada Citra Su dengan Kentang ya. Dan juga ada Denny Caknan dengan Kali Walaski. Dan juga di kesempatan siang hari ini juga sambil menunggu sahabat-sahabat yang akan berinteraksi dengan kita di sini, dan juga kita hadirkan informasi kita kutip dari CNN Indonesia. Di mana dari tangan dilaporkan CNN Indonesia juga dalam hal ini Migrasi dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta juga kembali menggagalkan 32 warga negara Indonesia yang terindikasi bakal berangkat haji secara ilegal atau non-prosedural. Di mana pencegahan tersebut juga dilakukan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Di mana Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Wisnuwardana juga mengatakan jika keberangkat puluhan orang tersebut juga digagalkan dengan alasan berangkat tur wisata ke Hainan, Tiongkok, namun menggunakan visa kerja Arab Saudi. Di mana sebesar radin 32 penumpang tersebut juga dicegah keberangkatannya saat akan terbang dengan maskapai Batik Air. Yang terdia juga rute Jakarta-Singapura pada Jumat kemarin, dan mereka juga mengaku berangkat tur wisata ke Hainan, Tiongkok, tetapi banyak di antara mereka yang juga menggunakan visa kerja Arab Saudi sehingga menimbulkan kecurigaan petugas. Bahkan itu juga menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan, 26 orang mengaku hendak mengikuti paket tur wisata ke Hainan selama 6 hari yang juga diatur oleh Travel App dengan biaya 15 juta rupiah per orang. Bahkan sepasang dua di antaranya juga merupakan pasangan suami istri asal Ponorogo berinisial DA dan juga KA, mengatakan bahwa mendaftar melalui Travel TM dengan biaya 250 juta rupiah per orang setelah mendapatkan informasi dari TikTok. Bahkan sementara seorang lainnya juga berinisial SNB mengaku didaftarkan oleh orang atau dalam hal ini oleh anak asuhnya dengan biaya 185 juta rupiah. Di mana ia juga berencana menunggu tasrih dan juga surat izin resmi haji di Hainan sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Gali F. Kartika juga mengatakan untuk pengawasan terhadap keberangkatan penumpang pada periode musim haji terus diperketat sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat sekaligus juga penegakan hukum keimigrasian. Bahkan secara radin, masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran perjalanan haji dengan mudah, tidak resmi, ataupun juga iming-iming keberangkatan cepat melalui negara transit tertentu.
Jadi sama-sama ini dipastikan untuk dapat seluruh dokumen perjalanan dan visa yang digunakan sesuai dengan tujuan keberangkatan dan ikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah agar pelaksanaan ibadah berjalan aman, nyaman, dan tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Parfum, parfum, tisu, tisu, tisu, tisu. Siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau?

bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun.
3: Ladies and gentlemen.

93 FM LPPR Radio Sermadio. Dan tentunya juga masih dengan bersama kita di Dangdut Tasik Suara Madio. Pada saat ini juga info waktu menunjukkan pukul 11 lebih 42 menit ya. Dan berlanjut di kebersamaan kita, juga masih akan kita hadirkan lagu yang lama sekali gak pernah keputar ini ya, dari Haji Onasutra dengan Sisa-Sisa Cinta. Dan tentunya juga ada juga lagu Cuma Kamu serta Cemburu Buta. Kan mana-mana kebersamaan kita di Dangdut Tasik Suara Madio. Dan juga di kesempatan saat ini juga kembali kita temani kebersamaan kita tentunya dengan lagu ataupun informasi-informasi terbaru ya, di mana tadi setelah kita hadirkan himbauan kepada masyarakat untuk memastikan seluruh dokumen perjalanan dan visa yang digunakan sesuai dengan tujuan keberangkatan haji, tentunya ikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar pelaksanaan ibadah haji aman, nyaman dan tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.

Dan juga informasi berikutnya masih kita kutip dari CNN Indonesia, di mana Presiden Prabowo Subianto juga telah menyerahkan sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista baru ke markas besar TNI untuk dipakai jajaran TNI Angkatan Udara pada Senin kemarin. Di mana alutsista baru juga berdiri di beberapa barang, meliputi 6 pesawat tempur Dassault Triple, pesawat angkut Airbus A400M, 4 unit pesawat Dassault Falcon, dan juga rudal Meteor, yang juga ada Smart Weapon ASM, Hammer, dan juga radar JGIGM-403. Di mana seperti yang juga spesifikasi dari kemampuan alutsista baru tersebut, juga ada beberapa ulasan di atas di Solo Travel, yaitu pesawat tempur generasi 4,5 saat ini juga memiliki panjang 10,30 meter, rentang sayap 10,30 meter, dan juga tinggi 5,30 meter. Dengan tinggi lebar seperti itu, pesawat itu mampu melesat dengan hingga kecepatan maksimal Mach 1,8 hingga mampu mencapai ketinggian hingga 50 ribu kaki. Dan adapun daya kecepatan dan batas ketinggian tersebut dicapai dengan pesawat dilengkapi dengan mesin Spekma M88 yang juga masing-masing mampu menghasilkan daya dorong hingga kilo Newton dan juga KN dengan afterburner. Bahkan sepasangan pesawat tersebut juga mampu membawa senjata 9,500 kg yang dapat diletakkan di 14 titik cantelan. Bahkan pemerintah juga membeli pesawat ini sebanyak 42 unit dan sebenarnya sampai saat ini juga sudah 6 unit yang sampai di Indonesia. Di mana dengan pesawat tempur Rafael tersebut juga ditempatkan di Skuadron 12 Lanut Rusman Nuryadin Pekanbaru Riau. Dan berikutnya juga ada pesawat angkut Airbus A400M, di mana pesawat angkut terbesar yang juga dimiliki Indonesia ini juga memainkan peran penting dalam berbagai misi operasional militer maupun juga kemanusiaan. Di mana pada misi kemanusiaan, pesawat angkut tersebut juga dikerahkan sebagai alat pengantar logistik bencana dalam jumlah besar dan pesawat rumah sakit hingga membawa alat berat untuk keperluan evakuasi. Sedangkan untuk operasi militer, pesawat tersebut juga digunakan untuk mendukung operasi terjun payung, pengiriman logistik tempur hingga mengangkat kendaraan taktis prajurit. Di mana pesawat ini juga mempunyai ruang kargo volume 340 meter persegi dan tentunya juga area penumpang 4x4 meter persegi. Kapasitas muatan bisa mencapai 47 ton dengan maksimal membawa 166 personil dan ragam taktis. Jadi dengan bobot sebesar itu, pesawat tersebut juga mampu terbang hingga kecepatan 0,72 Mach atau sekitar 780 km per jam, mencapai ketinggian 40.000 kaki dan menjangkau jarak hingga 8.900 km. Jadi semua itu juga dilakukan A400M dengan didukung 4 mesin turboprop yang juga menghasilkan tenaga masing-masing 10.838 horsepower. Dan juga pesawat berikutnya yaitu di Dassault Falcon 8X, di mana pesawat itu juga memiliki kesamaan dengan Rafael, yaitu
berasal dari pabrikan yang sama di Prancis, di mana pesawat jenis jet bisnis jarak jauh tersebut juga memiliki kemampuan terbang dengan jangkauan maksimal 11.945 km tanpa henti. Jadi diamali dengan mesin 3 Express dan juga Whitney Canada, juga pesawat dengan kapasitas 13 hingga 16 penumpang ini mampu terbang dengan kecepatan maksimal yaitu 0,8 Mach. Dan berikutnya yaitu rudal meteor, di mana rudal ini juga ditempel di jet tempur Rafale tersebut, juga memiliki beberapa keunggulan, di antaranya juga sangat ataupun dapat menempuh jarak jangkau hingga 200 km. Di mana rudal ini juga dilengkapi dengan mesin portable float vector yang juga memungkinkan mempertahankan kecepatan supersonik tinggi. Tentunya masih di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Radio, juga masih akan kita lanjutkan informasi terkait dengan penyerahan alutsista yang kemarin dilaksanakan oleh Presiden Prabowo. Dan tentunya juga masih akan kita hadirkan informasi lainnya yaitu terkait dengan Smart Weapon dan juga Radar CGGM 403. Dan bagaimana informasi lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap saya cu di 93 FM LPPL Radio Suara Madu. Semakin hari semakin padat informasi.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
2: Ayo dok, tajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari talele. TBC kui mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika didetek.

infeksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi sekui mbah, sembah tangan ne. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Suara Madiun

93 FM LPPL Radio Serang. Oke, suara Dwin masih bersama kita di Dangdut Asik Suara Wadiun di kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya juga telah kita hadirkan kembali tiga lagu, ada di Satria Cinta, Cuma Kamu, dan juga Cemburu Buta. Dan kembali di kesempatan siang hari ini juga kita hadirkan informasi berikutnya menemani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Setelah tadi juga telah kita hadirkan terkait dengan spesifikasi dari beberapa pesawat alutsista yang juga diserahkan oleh Presiden Prabowo kepada Mabes TNI kemarin, di mana pesawat angkut Airbus juga sudah kita sampaikan spesifikasinya di South Falcon 9X dan juga Rudel Meteor atau R2R Bayon Vision Range, yang juga kali ini kembali kita hadirkan informasi terkait dengan spesifikasi dari Smart Weapon ASM Hammer ya, di mana rudal buatan Safran Group Prancis tersebut juga dirancang khusus dapat menghancurkan target yang berada di darat maupun di laut. Di mana senjata ini terdiri dari kit mandu dan juga pendorong roket yang dipasang pada bom standar, memberikan kemampuan luncur jarak jauh dan posisi tinggi dengan sistem fire and forget. Jadi lebih dari 50 hingga 70 km di ketinggian dan sekitar 15 km jika diluncurkan dari ketinggian rendah. Dan berikutnya yaitu radar GCI GM403, di mana berdasarkan situs resmi Kementerian Pertahanan, radar GCI GM403 tersebut juga berfungsi sebagai sistem deteksi dini pertahanan udara untuk dapat mengawasi dan juga mengidentifikasi serta melacak pergerakan pesawat dan tentunya objek udara asing secara real time. Di mana radar ini juga dilengkapi dengan Active Electronic Scanner Array yang juga memberikan kemampuan pelacakan cepat dan ketahanan terhadap gangguan musuh. Jadi dengan jangkauan radarnya yang bisa mencapai 450 km tersebut, juga radar tipe ini berperan memberikan pengawasan pada pesawat pencegat maupun pesawat buru sergap dalam menjalankan misinya.

Dan sebelum tadi satu informasi terkait dengan 6 senjata tempur baru dari Prabowo untuk TNI, dan tentunya juga sudah kita hadirkan terkait 6 senjata tersebut termasuk juga spesifikasinya.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebut tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicekok!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Radio Suara Madiun.

93 FM LPPR Radio Suramadu. Oke, Saudara Radio, setelah tadi juga telah kita hadirkan beberapa informasi hadir dari CNN Indonesia. Menemani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, dan juga saat ini juga akan kembali kita akan hadirkan informasi tentunya hadir dari Kota Madiun.

Sobat Sarwadim, seperti kita kutip dari Median Tudi ya, di mana hadir dari Surabaya terkait dengan lahan produktif juga wajib senantiasa dijaga. Di mana untuk lahan produktif ujung tombak ketahanan pangan di tanah air, saat ini lahan produktif juga menjadi sawah terus berkurang, bahkan produksi pangan tentunya juga bakal semakin tergerus. Dan hal itu tentunya juga butuh kepedulian dan juga peran bersama. Dan oleh karenanya juga rapat koordinasi antar pemerintah pun juga digelar, rekor pengendalian alih fungsi lahan sawah produk Provinsi Jawa Timur. Yang tentunya juga digelar kemarin dan berlangsung di Sheraton Surabaya Hotel and Tower. Rakor dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI, di mana Kepala Badan Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, pejabat terkait dengan Provinsi Jawa Timur tersebut, juga secara keseluruhan kepala daerah dan kabupaten kota di Jawa Timur, tak terkecuali PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panintun, juga rapat tersebut sekaligus juga bentuk sinergi penanganan permasalahan lahan produktif khususnya wilayah Jawa Timur. Di mana sama-sama ini kehadiran PLT Wali Kota Madiun saat ini juga merupakan bentuk dukungan akan program pemerintah pusat khususnya dari bidang pertanahan. Adapun lahan produktif juga memang memegang peran penting dalam sektor pangan nasional, bahkan tidak hanya itu, sektor yang menjadi roda penggerak ekonomi juga melalui penyediaan lapangan kerja serta penyumbang devisa negara. Namun sektor itu juga dihadapkan pada tantangan besar seperti ketimpangan kepemilikan lahan dan alih fungsi lahan. Dan karenanya butuh peran bersama untuk menjaga lahan produktif, namun juga tentunya juga tidak mudah apalagi di wilayah perkotaan dengan keterbatasan wilayah seperti Kota Madiun. Di mana Kota Pendekar juga memiliki luasan sebesar 36,12 km persegi, sementara masyarakat tentunya juga membutuhkan ketersediaan tempat tinggal, usaha, dan produksi, serta lainnya. Jadi tak hanya dalam hal ini, luasan lahan pertanian di Kota Madiun juga tidak begitu besar. Bahkan dari data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun mencatat luas lahan pertanian di Kota Madiun saat ini mencapai 890 hektar. Dan saat ini yang terbesar di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 377 hektar, kemudian Manguwarjo 291 hektar serta Taman 216 hektar. Sedang untuk produksi padi di wilayah setempat rata-rata mencapai 11.000 ton per tahun. Untuk meningkatkan produktivitas, pemerintah Kota Madiun saat ini juga memberikan bantuan pupuk hingga asuransi saat mengalami gagal panen.

93.3 FM, LPPR Radio Termandi. Oke, sahabat Radio, kita sudah duduk bersama kita di Dangdut Asik Suara Madiun kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga terima kasih banyak tetap simak di 93.3 FM LPPR Radio Suara Madiun. Dan akhirnya dari perintis kemerdekaan Bandung dengar Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beristirahat, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Mei, beberapa di antaranya adalah 19 Mei 1991, kemerdekaan Kroasia. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pengumutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian,

0: pertanian di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Flash News. Flash News. Flash News.
4: Sahabat Suara Madiun, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengonfirmasi pasukan Amerika Serikat dan Nigeria telah membunuh seorang pemimpin senior kelompok ISIS. Donald Trump mengucapkan terima kasih kepada Nigeria atas kerjasama dalam operasi tersebut. Sementara itu, sejak akhir 2025, pemerintah Nigeria berada di bawah tekanan dari Amerika Serikat yang menuduhnya tidak berbuat cukup untuk memerangi ancaman militan Islam.

93 FM Radio Suara Madiun, selamat siang sahabat Suara Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian Adi lagi untuk bisa menemani Anda semuanya sahabat Suara Madiun untuk mendengarkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu oldies pilihan yang sudah kita siapkan, lagu mancanegara yang akan hadir selama 2 sesi di acara Sweet Memory untuk hari ini di hari Selasa di tanggal 19 Mei 2026. Baik, silakan merapat terus dan pastikan hanya di 93 FM Radio Suara Madiun. Dan silakan juga untuk yang ingin bergabung, yang mau berkirim salam ataupun mau request lagu, ditunggu ya di 0815564518

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di se, ajaan aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Radio Sarwadi ini merupakan lagu lawas milik dari Maurice Albert yang dirilis di tahun 74. Dan lagu yang satu ini berjudul Feelings, bercerita tentang patah hati. Ya, tentunya lagu ini sangat sukses ya, dan menjadi hits. Tentunya banyak sekali orang yang mengenal lagu yang satu ini. Kemudian di tahun 76 kembali di-recycle dan dibawakan oleh Shirley Bassey dengan gaya yang benar-benar khas ya sahabat Sarwadiun. Jadi lebih, mungkin lebih ke apa ya, teatrikal gitu ya. Oke, okay. Yang mungkin punya kenangan dengan lagu yang satu ini, sahabat Sarwadiun, mungkin lagi mengingat-ingat masa lalu ya, karena lagu yang satu ini ya, semoga masa lalu yang indah itu dan membahagiakan itu bisa terbangun kembali dan membuat Anda lebih bersemangat lagi ya untuk menjalani hari-hari yang ada di pekan kali ini. Baik, kita masih bersama-sama di Sweet Memory untuk kesempatan kali ini. Dan sekarang sudah di jam 1:38, udah hampir setengah 2. Kemudian untuk yang sedang menikmati aktivitasnya, karena hari ini kerjanya banyak banget gitu ya, semoga bisa selesai satu persatu.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Durungne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan. Ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja bertanggung

0: hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Suara Madiun 9.

Perhaps.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Bulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

9FM Radio Suramadu ini termasuk di sesi kedua Sweet Memory untuk hari ini di hari Selasa di tanggal 19 Mei 2026. Baik, kita akan lanjutkan perjalanan kita sampai di jam 3 sore nanti. Tentunya masih bersama-sama dengan lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan, lagu oldies yang akan menggugah semangat Anda.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Iki iki jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Suara Madiun.

93 FM Radio Loser Madiun, kita tuntaskan Sweet Memory untuk kesempatan kali ini, yaitu di hari Selasa di tanggal 19 Mei 2026. Dan akhirnya ada perintis kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian, harus segera undur diri. Selamat sore semuanya, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diperikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suara Madiun. Sekarang kita di acara 15.20 ya Suara Madiun. Kita ketemu lagi, kita bakal bareng sampai di jam 7 malam nanti. Ya, kita ketemu di hari Selasa di tanggal 19 Mei 2026. Dan kembali lagi ada saya Rian yang masih akan menemani sahabat Suara Madiun semuanya dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Ada lagu Indonesia maupun mancanegara. Dan bisa di-request juga ya. Yang mau request silakan melalui WhatsApp kita di 081 556 451.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
5: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
4: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
5: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
4: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
5: Wah, baru tahu nih, mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
6: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
0: 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
7: No matter what, no matter what, you got.

93.5 Radio. Nah, ini dia nih, Juicy Lucy kembali lagi hadir dengan single terbarunya berjudul Gurun Hujan. Lagu ini bercerita tentang sebuah rindu dan juga harapan untuk ketemu sama someone spesialnya dari masa lalu, yang tentunya ini nih, jadi semesta itu belum tentu mengizinkan. Ya, jadi kalau disimak liriknya emang relate banget ya sama kehidupan zaman sekarang itu. Jadi menggambarkan perasaan saat berada di satu kota tapi nggak bisa ketemu gitu loh. Pastinya ada harapan dan juga ketidakpastian gitu ya. Nah, sementara itu Second Chance balik lagi juga dengan sebuah single terbarunya, Merayu Mentari. Ceritanya masih mirip-mirip ya.

0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kalender Julian. Pada tahun 45 sebelum Masehi, dunia Romawi mulai menggunakan sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender ini diperkenalkan oleh Julius Caesar sebagai upaya untuk memperbaiki kekacauan penanggalan yang terjadi sebelumnya. Sebelum reformasi ini, kalender Romawi sering tidak selaras dengan peredaran musim, sehingga waktu tanam, perayaan keagamaan, dan urusan pemerintahan kerap meleset dari seharusnya. Masalah utama kalender lama terletak pada ketidakakuratan perhitungan jumlah hari dalam satu tahun. Kalender tersebut masih bergantung pada keputusan politik dan keagamaan, di mana penambahan hari atau bulan bisa dilakukan secara tidak konsisten. Akibatnya, selisih antara kalender dan siklus matahari semakin besar dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong Julius Caesar, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Romawi, untuk melakukan pembaruan besar. Dalam proses penyusunannya, Julius Caesar dibantu oleh seorang astronom asal Mesir bernama Sosigenes dari Alexandria. Sosigenes menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran matahari, bukan bulan. Ia menetapkan bahwa satu tahun terdiri dari 365 hari dengan tambahan satu hari setiap 4 tahun. Tambahan ini dikenal sebagai tahun kabisat yang bertujuan menyesuaikan kalender dengan waktu yang sebenarnya dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Kalender Julian mulai berlaku secara resmi pada tahun 45 sebelum Masehi, meskipun penerapannya diawali dengan satu tahun yang sangat panjang. Tahun tersebut memiliki lebih dari 400 hari untuk mengoreksi selisih waktu yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun sebelumnya. Setelah penyesuaian besar itu, sistem kalender berjalan lebih teratur dan mudah diprediksi. Susunan bulan dalam kalender Julian merupakan kalender yang dikenal sekarang. Nama-nama bulan seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sudah digunakan, meskipun beberapa nama dan panjang bulan mengalami penyesuaian di masa berikutnya. Salah satu perubahan penting terjadi ketika bulan Quintilis diganti namanya menjadi Juli sebagai penghormatan kepada Julius Caesar. Bulan Sextilis kemudian dikenal sebagai Agustus untuk menghormati Kaisar Augustus. Kalender Julian membawa dampak besar bagi administrasi Romawi. Pemerintahan, kegiatan militer, perdagangan, dan kehidupan sosial menjadi lebih teratur karena acuan waktu yang lebih konsisten. Sistem ini juga menyebar luas seiring meluasnya pengaruh Romawi ke berbagai wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Selama lebih dari 1000 tahun, kalender Julian digunakan oleh banyak negara dan kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menyadari bahwa sistem ini masih memiliki selisih kecil sekitar 11 menit lebih panjang dari tahun matahari yang sebenarnya. Selisih ini tampak sepele, tetapi dalam ratusan tahun menyebabkan pergeseran tanggal terhadap musim. Meski kemudian digantikan oleh kalender Gregorian pada abad ke-16, kalender Julian tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah penanggalan dunia. Sistem ini menunjukkan bagaimana pengetahuan astronomi mulai diterapkan secara praktis dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar bagi kalender modern yang digunakan hingga saat ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, kita tuntaskan sesi pertama 15.20 untuk kesempatan kali ini. Dan tentunya kita bakal ketemu langsung nanti ya di jam 6 petang sampai jam 7 malam, yaitu di sesi keempat langsung. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap merapat terus di 93 FM Radio Suara Madiun, karena masih ada banyak acara menarik yang bisa didengarkan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Mei, beberapa di antaranya adalah 19 Mei 1991, kemerdekaan Kroasia. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pengumutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan

0: Sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
2: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
3: Sahabat, jumpa kembali dengan Buletin Jawa Timur edisi kali ini. Bersama saya Bram Abidin MJ. Kita awali dengan informasi pertama bersama Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Pemkab Lumajang lepas kloter terakhir jemaah calon haji asal Kabupaten Lumajang.
4: Sebanyak 651 jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 100 dan 101 diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada Minggu dini hari. Keberangkatan ini menandai selesainya proses pemberangkatan jemaah calon haji asal Lumajang tahun 2026. Pelepasan dilakukan langsung dari Pendopo Arya Wiraraja Lumajang oleh Bupati Lumajang Indah Amparawati bersama Wakil Bupati Yuda Aji Kusuma. Bunda Indah Amparawati mengatakan, total jemaah calon haji asal Kabupaten Lumajang tahun ini tercatat 1.256 orang yang terbagi dalam 4 kloter. Sebelumnya, kloter 98 dan 99 telah diberangkatkan sehari sebelumnya. Sementara 2 jemaah cadangan turut diberangkatkan melalui kloter 97 untuk menggantikan calon jemaah yang menunda keberangkatan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan selama di Tanah Suci. Para jemaah diminta saling membantu, menjaga kesehatan dan mengikuti arahan petugas pendamping agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar. Bagi pemerintah Kabupaten Lumajang, pelayanan haji bukan sekedar memastikan administrasi dan transportasi berjalan tertib, tetapi juga menjaga nilai sosial dan spiritual yang menyertai proses keberangkatan. Tradisi melepas jemaah menjadi bentuk penghormatan kepada warga yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
3: Dari Lumajang kita menuju ke Pasuruan bersama Anggun dari Suara Pasuruan. 3 jemaah haji Kabupaten Pasuruan wafat di Tanah Suci.
6: Kabar duka menyelimuti rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Hingga pertengahan Mei 2026, tercatat 4 jemaah meninggal dunia, baik saat berada di Madinah, Mekah, maupun setelah sempat menjalani perawatan di Indonesia. Hal tersebut seperti yang disampaikan PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pasuruan, Ahmad Marzuki, saat dihubungi via sambungan seluler langsung dari Tanah Suci Mekah, Minggu 17 Mei 2026. Jemaah pertama yang wafat adalah Komariah. Beliau meninggal dunia saat berada di Madinah pada 26 April 2026. Selanjutnya, Abdul Wahid dari Kloter 7 Sub meninggal di Mekah pada 7 Mei 2026. Kemudian, jemaah atas nama Jumayyah binti Abdul Ghafur juga dilaporkan wafat di Mekah pada 13 Mei 2026. Sementara satu jemaah lainnya, Abdul Kohar dari Kloter 6 Sub meninggal dunia di Pasuruan setelah sempat mengalami gangguan kesehatan sebelum keberangkatan. Gus Anis, Sapaan Akrab PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pasuruan menegaskan pihaknya terus memantau kondisi para jemaah melalui petugas kloter dan laporan dari tim pendamping di Arab Saudi.
7: Untuk Kabupaten Pasuruan berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman kloter dan dari teman-teman yang ada di Kementerian Haji dan Umroh Daerah, ada 4 orang yang sudah meninggal dunia. Kami berharap kepada seluruh jemaah haji, khususnya Pasuruan Raya, ini selalu menjaga diri, menjaga kesehatan, memakai APD dan juga membawa nusuk sebagai identitas jemaah haji yang sah agar bisa memasuki wilayah Masjidil Haram dan juga wilayah Ar-Musna.
6: Sementara itu, di tengah suhu ekstrim di kota Mekah yang mencapai 44 derajat Celcius pada siang hari dan 30 derajat Celcius pada malam hari, pihak Kemenhaj mengingatkan seluruh jamaah untuk lebih disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Anggun, Suara Pasuruan.
3: Sahabat, KDKMP Desa Pandanan siap beroperasi, utamakan pekerja lokal. Berikut berita selengkapnya bersama reporter Risma dari LPPL Suara Gresik.
8: Desa Perdana dipilih menjadi lokasi jajaran pemerintah Kabupaten Gresik mengikuti peresmian massal 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara serentak di seluruh Indonesia Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Gresik Ahmad Was.

0: terkait hingga kepala desa Pandanan. Saat ini, EDKMP Desa Pandanan telah siap beroperasi dengan dukungan bangunan fisik, gerai penjualan, armada angkut berupa 1 unit truk pick up serta kendaraan roda 3. Lokasinya yang berada di titik 0 km perbatasan Gresik dan Lamongan dinilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Kepala Desa Pandanan Suryadi berharap koperasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengutamakan warga desa sebagai tenaga kerja. Sementara itu, Sekda Gresik memastikan 126 titik KDKMP di Kabupaten Gresik telah siap secara operasional, disertai program pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung pengelolaan koperasi secara berkelanjutan. Dari Suara Gresik, saya Risma melaporkan.
1: BLT Bupati Tulungagung berangkatkan calon jemaah haji. Ingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Dari RGR FM Tulungagung, berikut reporter Eko Utomo.
2: Pelaksana tugas BLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin resmi melepas keberangkatan jemaah haji Kabupaten Tulungagung tergabung dalam kloter 103, 104, dan 105 tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Kongasarum Kusmani Bongso. Sebanyak 788 calon jemaah haji diberangkatkan menuju Tanah Suci dalam 3 kelompok terbang. Dalam arahnya, PLT Bupati mengingatkan para jemaah untuk selalu menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. PLT Bupati menekankan pentingnya mengikuti arahan ketua rombongan serta aktif berkoordinasi dengan petugas kesehatan agar ibadah dapat dijalani dengan lancar dan aman. Selain itu, PLT Bupati juga mengajak seluruh jemaah untuk saling mendoakan baik bagi sesama jamaah maupun untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Dari Tulungagung kita menuju ke Nganjuk. Peresmian 1061 koperasi desa, tandai penguatan ekonomi desa nasional. Berikut berita selengkapnya bersama Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk.
3: Kabupaten Nganjuk menjadi pusat perhatian nasional setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP secara serentak dari Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Sebanyak 1061 koperasi tersebut tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Dari jumlah tersebut, 530 unit berada di 7 kabupaten di Jawa Timur, sedangkan 531 unit lainnya tersebar di 8 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. KDKMP diproyeksikan menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat desa, mulai dari logistik, hasil pertanian, pupuk subsidi, LPG, bantuan pemerintah, hingga layanan usaha dan apotek murah. Pemerintah menargetkan pembangunan koperasi terus dipercepat hingga 20.000 hingga 30.000 unit dapat beroperasi pada Agustus 2026 mendatang. Selain memperkuat distribusi kebutuhan pasar, koperasi desa juga diarahkan menjadi pusat pemberdayaan UMKM dan pengembangan usaha masyarakat berbasis gotong royong. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut KDKMP sebagai bagian dari pemerataan ekonomi desa. Sementara, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan koperasi desa akan diperkuat melalui pendampingan manajemen, digitalisasi, dan penguatan sumber daya manusia agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Saya, Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Apel pejabat dan penyerahan SK PNS, PLT Wali Kota Madiun berikan beragam arahan untuk optimalkan kinerja. Dari Suara Madiun, berikut berita selengkapnya bersama reporter Amanda.
4: Pemerintah Kota Madiun menggelar apel pejabat yang dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan atau SK Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Kegiatan itu dipimpin PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di halaman Balai Kota Madiun. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menyampaikan sejumlah penekanan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait penataan kota, pelayanan publik, pendidikan, hingga persiapan peringatan hari ulang tahun ke-108 Kota Madiun. Terkait penataan kota, ia meminta seluruh OPD dan BUMD ikut terlibat aktif menyemarakan HUT Kota Madiun. Menurutnya, keterlibatan seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting dalam membangun suasana kota yang lebih tertata dan semarak. Selain itu, Pemkot Madiun juga akan mulai mencanangkan gerakan pilah sampah dari rumah pada bulan Juni mendatang. Seluruh kantor OPD diminta menjadi contoh dalam penerapan budaya memilah sampah di lingkungan kerja maupun rumah tangga. Pada sektor pendidikan, PLT Wali Kota juga menyinggung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ia meminta seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta diiringi komunikasi yang baik antara sekolah dan dinas pendidikan. Dalam kesempatan itu, ia turut mengapresiasi respons pengaduan masyarakat yang dinilai cukup baik. Menurutnya, kinerja pemerintah saat ini mulai bergerak lebih terarah sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah ke depan. Pada apel tersebut, Pemkot Madiun juga menyerahkan SK PNS kepada 51 CPNS yang telah resmi diangkat menjadi PNS. Usai kegiatan, PLT Wali Kota mengatakan kebutuhan penganggaran bagi para PNS baru telah disesuaikan dengan masing-masing OPD penempatan. Ia berharap para ASN baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan langsung memberikan kontribusi. Amanda, Suara Madiun.
1: Dari Madiun kita menuju ke Blitar. Kirana Nisa, reporter Mahardika Kota, memberitakan 162 jamaah calon haji kota Blitar resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. Wali Kota Mas Ibin minta jemaah menjaga kesehatan.
5: Sebanyak 162 jemaah calon haji asal Kota Blitar resmi diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Senin pagi 18 Mei 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di depan kantor Wali Kota Blitar dan dipimpin Wali Kota Blitar Syaukulum Huibin bersama jajaran Forkopimda, Kemenag, dan Kemenhaj Kota Blitar. Dalam sambutannya, Mas Ibin mengaku bersyukur karena proses pemberangkatan jemaah haji tahun ini berjalan lancar. Jumlah jemaah haji Kota Blitar juga mengalami peningkatan dibandingkan musim haji sebelumnya dari 140 jemaah menjadi 162 jemaah. Wali Kota Blitar berpesan agar seluruh jemaah menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Pemerintah Kota Blitar berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, selamat, sehat, dan kembali ke tanah air dalam jumlah lengkap serta menjadi haji yang mabrur. Kirana Nisa, Mahardika FM.
6: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
7: Halo, kami dari Leto mengajak sahabat Suara Madiun
8: serta warga Madiun dan sekitarnya.
9: Jangan lupa terus stay tune di
8: 93 FM Radio Suara Madiun.

Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Hai sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadu, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, kala wingi sampun dumugi dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang arupi pertanyaan-pertanyaan ingkang pertanyaan menika nedahaken ketidakmungkinan. Dawuhipun, kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisahawatihi am kaifa yatma'u ayadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Kaifa kaya apa yusriku bisa madangi, bisa dadi padang apa kolbun ati suarul akwani kang utawi piro-piro gambare, piro-piro kahanan iku muntobi atun wis ngecap fimir atihi ing dalem kaca pengilone ati. Am kaifa utawa kaya apa yarhalu bisa budal budal ilallahi marang Allah Ta'ala wa huwa halau tawi kolbu iku mukabbalun isih kesrimpet isih kasrimpung bisa hawatihi kelawan pura-pura sahwate kolbu. Am kaifa utawa kaya apa yatma'u kepengin apa kolbu kepengin an yadkhula arep yen to manjing apa kolbu hadratallahi ana ing pangayonane Allah wa huwa halih utawi kolbu iku lam yatathahhar durung sesuci apa kalbu durung sesuci min janabati wa falatihi saking pira-pira kelalina laline kolbu kang dadi jinabat. Am kaifa utawa kaya apa yarju ngarep-ngarep apa kolbu ngarep-ngarep an yafhama arep yen to mahamu apa kalbu kaka ikol asrori ing pira-pira lembut-lembute pira-pira rahasiane Allah wa huwa halah utawi kalbu iku lam yatub durung tobat apa kalbu min hafawatihi saking pira-pira kesalahane kalbu. Penake omong niku wae lek dimaknani cara pondokan ngoten niku ringkese ati niku kudu padang. Nomor kali lempun padang terus budal. Lempun budal teko terus mlebu. Lempun mlebu ketemu terus omong-omongan ngerti. Niku. Niku pancen prosese ngoten niku. Atine menungso niku supaya mboten bingung kudu padang. Lempun padang iso budal. Mergo lek mboten padhang dalan niku jumbuh. Budal, lek pun budal mengke terus mlebu. Mergo pun dumugi pun budal pun dumugi kok mboten mlebu kan nggih. Panjenengan mboten nyampe ta nggih. Jenengan pun berangkat ing dalem. Nggih, pun dugi Mayangkarang iki. Tapi mboten mlebu. Mboten lebu teng arena ngriki, paling-paling ge namung kethok pange tok mawon. Mboten saged ngertos sak jerone. Lah mpun mlebu, tapi mboten kepethok karo sing duwe. Mboten apa mboten saged konsultasi, mboten saged komunikasi. Mboten paham rahasia-rahasia sing enten teng ngriku. Nggih, sami mawon niku jenenge dereng hasil. Wis mlebu tapi gak hasil. Nah niki ternyata proses mlebu padang budal mlebu paham ngelmu ngelmu rahasiane Allah padang budal mlebu paham rahasiane Allah sekawan niki. Niki prosesnya tiang suluk, prosesnya tiang sing dek wingi ngozlah sing gelem tafakur. Niku prosesnya nggih sekawan iki kedae. Nanging sekawan iki mboten saged terjadi menawi wonten perlawananipun, menawi wonten perlawananipun, napa perlawananipun? Nomor setunggal, ati niku mboten saged padhang menawi kaling-kalingan ketutup gambar gambare dunya, gambare kahanan sing terus nemplek teng kaca ngilone ati. Niku ati mboten saged padhang. Jenengan gadah spion, kaca spion niku nggih. Niku lek ketemplok lumpur ngecap teng riku, niku enten bis enten apa kenging-kenging mboten ketinggal. Gitu, berarti mboten padhang. Utawa nggih. Sing nemplek teng riku duduk gambare. Karena pancen atine rusak nayeng. Nggih, kala balrona niku enten kata-kata teng Quran. Ora kaya ngono, ora kok wong iki gak ngerti, tapi balrona, balik wis nayeng. Nggih. Enten kaca cermin kok nika pun nayeng brintik-brintik ngoten lho nggih. Ireng-ireng ngoten kok atik rata kabeh sak ngilon niku rata ngoten niku. Saman nggo ngilonan nggih mboten ketinggal gambare. Mboten ketinggal gambare, tegese mboten iso padhang. Tegesipun terus pundi? Ati niku nggak ada wajah kale. Nomor setunggal wajah sing ngadep teng dunya niki kangge bahan tafakur. Nomor setunggal wajah sing madep teng kene kegaipan kangge nampi pitedah saking Allah Subhanahu wa taala. Lah nek wajah niki mengke dinggo salah setunggal, niki salah setunggal mesti mboten saged dinggo. Nggih, kaya ngilon niku lek loro wolak-walik ngoten nggih. Niki lek jenengan kok ngilonan liwat mriki sing sing sama nadepi niku. Gambar sampean teng mriku mboten enten. Iya to nggih. Hati sampean lek sing dinggo madhep kok sing madhep teng donya tok niki. Niki sing gambar sing petuduh rahasia saking Allah niku mboten saged mlebet. Mboten kepeto. Niku. Terus napa akibate? Nggih, mboten ro. Wong peteng. Napa lek mboten ro ya nabrak-nabrak. Wong peteng peteng mboten ro lagi tertabrak-nabrak. Salah bener. Ngitunge mboten nganggo gambar sing saking Allah. Tapi salah bener ngitunge nganggo kahanan. Terus akhirnya paling boten biasanya nganggu kaprah umume wong ngono. Lha mergo sing tinggal ukuran ukuran sing kahanan kok nggih, kahanan akuan sing kaun niki kok boten berdasarkan keyakinan kok. Lah umume wong ngono iki ya sing bener ya ngono. Lah akhirnya kula jenengan boten duwe pedoman. Boten duwe pedoman. Terus saat ini upamane kula pun mun sithik-sithik pun mboten ngecap nggih upamane. Awak dhewe niki krana mungkin jenengan pun sering mirengaken pengaosan, nggih pun sering pinanggih kiai-kiai, pun sering pinanggih pitutur-pitutur saking kiai teng dalem sok maca Quran, maca terjemahane Quran, semaca kitab-kitab buku-buku agama nggih. Niku mungkin pun mulai mboten peteng. Mohon mulai resi, mulai resi. Nah, lek mon ngoten niku bisane enten semangat. Ah, lek ngono aku kudu ngene. Ah, lek ngono aku kudu ngene. Mulai mumpun padhang kok. Pun padhang niku bisa terus iso milih endi sing enak, endi sing ora enak, endi sing bener, endi sing ora bener. Niku pun mulai semakin jelas dan logika-logikanya pun bener. Wong urip ya sing mesti sing apik kuwi kudu manembah marang Allah. Niku jenenge pun mulai padhang. Akhire wong sing pun mulai padhang niku mesti terus pengin budal. Pengin budal napa? Marani nggon padhang-padhang niku. Niku mun dadi wateke wong. Nggih. Lha nek barang padhang-padhang mung nek sampean parani. Lah jenenge nek pun mulai atine pun mulai melek terus roh padang-padang pituduh saking Allah. Allah dawuh iki lho sing apa akhirat. iki lho sing apik pahala. Niki lho. Iki lho. Lah niku pun mulai percaya jenengan krana imane pun mancep. Mila padange ati niku ngangge cahaya iman. Mboten ngangge cahaya renorno. Lah iman niku manggone teng kalbu. Lah dik wingi kula teng ngendi? Nah, teng Banyurip Surabaya niku enten tiang sing tangklet mboten. Pak Yai, Ustaz. Saya itu sering baca buku-buku. Ya, buku-buku agama. Malah seperti perbandingan Islam, Yahudi, Kristen. Ada buku-buku yang sifatnya untuk menambah wawasan pemikiran. Tapi yang saya rasakan kok malah begini, Ustaz ya. Semakin banyak saya membaca buku, rasanya kok yang tumbuh semakin ada keraguan-keraguan. Nah, niku pertanyaan yang ngoten. Yang kaya bener. Sebab napa? Sebab yang namanya wawasan niku masuknya teng akal. Akal niku mesti tukang takon. Akal niku tukang takon. Maksudnya akal niku akal daya pikir lho nggih, dudu akal pertimbangan elek apik mboten lho nggih. Akal daya pikir mek ngapalno data ngoten. Oh ngene ngoten tok, mboten sampe masuk dalam keyakinan. Nah, sementara yang namanya iman itu tempatnya di hati. Hati dengan akal itu berbeda. Hati dengan akal itu berbeda. Nek akal niku nggih. Ini sing bolak-balik anger dituki soal pengen jawab. 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16. Niku hitung-hitungan akal. Tapi lek ati niku mboten ngoten. Ati niku susah bunga. Nggih. Rasa mulya, rasa ina, rasa. Lah niku bagiane ati. Bagiane ati. Akal mboten saged golek mulya, mboten saged akal niku. Akal namung nyatet nek ngene mulya, lek ngene ina. Mboten tok niku mek ngapal tok akal niku. Tapi mboten saged akal niku nemone kemuliaan. Kecuali angsal pituduh saking Allah Subhanahu wa taala. Lah niku modal kudu iman. Pituduh niku cahaya iman, cahaya keyakinan. Lah mongko donya niki niku namung sekedar data. Namung sekedar bahan ilmu. Lah nek jenengan namung napa? Nuwun sewu niki. Kesenengane niku namung mangan perkara sing mentah-mentah, jenengan dituki sing mateng-mateng niku pangkling. Nggih. Kulinane mangan mentah-mentah. Telo mentah. Nggih, klopo ya dipangan sing cikalane mentah niku. Bangsa dituki enten dawet ngoten. Saman mboten doyan. Bangsa dituki dawet mboten mboten doyan, padahal niku bahan nggih saking klopo. Napa? Karena mboten ngerti informasi. Mboten ngerti proses. Mboten oleh data ngoten. Sami kali kula jenengan kadung kulinan ruwe donya. Sembarang kalir wong pengen penak kudu duit akeh, wong lek pengen mulya kudu akeh pendukunge, wong lek kepengin iki kudu ngene. Wong iki kudu ngene, kudu ngene. Rumus-rumus sing pun kulino sapan delok teng akuan, teng kahanan-kahanan ngeten iki. Rumuse kadung kulino 10.000 kuwi lek dilongi 5.000 karek 5.000. 10.000 kuwi lek diwene wong kabeh dadi entek. Nah, nalika dikabari Gusti Allah liwat Kanjeng Nabi, liwat wahyu, 10.000 kuwi lek mbok sedakono kabeh dadi 100.000. 10 juta kuwi lek mbok sedakono kabeh dadi 100 juta. 100 juta kuwi lek mbok sedakono kabeh dadi 1 miliar. Lho niku dawuh jelas sharih. Wonten ing Al-Qur'an didhawuhaken man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Sapa wonge teko nggawa manfaat siji, nggawa kaapian siji, dheweke mesti oleh 10. Hitung-hitungan ngeten iki
1: mboten bakal ketok.
0: Ngaten lho nggih.
1: Mboten bakal ketok, lha iso ketok. Ah,
0: ya enggak mungkin toh. Wong 100 ribu diberikan orang semua ya rugi saya, habis saya kan ngoten.
1: Kan mboten ketok blas to niku. Mergo napa kok gak ketok? Mergo sing ketok niku gambar 1000. Kuwi lek dilungne wong ya ilang niku gambar sing ketok. Nalek kok diomongi bahwa 1000 mbok longne wong sedekah dadi 1 juta.
0: Mboten ketok.
1: Nek ketutupan ngoten niku. Mulane berita-berita Quran, berita-berita hadis itu semua wahyu, itu gaib. Maka modal untuk menemukan itu adalah iman.
0: Mane iman rukun iman yang tenem. Iku lak sedaya barang gaib kabeh. Barang gaib kabeh nomor 1 iman datang Allah.
1: Allah niku gaib.
0: Iman datang malaikat, malaikat niku gaib. Iman datang kitab. Duduk soal kitabe lho lek kitabe niku kitab Quran niku sing sampean waca niku kan duduk kitab Quran tapi mushaf gitu.
1: Tapi percaya bahwa itu dawuh Allah itu yang penting. Niku ge gaib, lek buktekno piye?
0: Ajeng sampean golekno kwitansi. Mana tanda terimanya kalau kamu bener-bener nerima wahyu? Lah terus sing arep gawekno kwitansi sapa?
1: Iya ta nggih? Iman itu gak ada nyang-nyangan, gak ada butuh bukti. Iman itu justru pembuktian.
0: Betul lagi.
1: Jadi jenengan lah iman orang perlu bukti, dong. Percaya kita jaluk bukti. Jenengan orang percaya, malah lah perlu bukti. No, ashadu, aku bukti. No, melok jadi saksi.
0: Lagi lagi,
1: ashadu, aku bersaksi. Bersaksi itu berarti melok membuktikan. Orang kok terus sejak ragu-ragu. Jaluk bukti-bukti ini apa lek Gusti Allah anak?
0: Oh, ya urung iman.
1: Bukti ini apa lek Quran itu kitab suci?
0: Oh, ya durung iman.
1: Bukti ini apa lek Muhammad itu nabi?
0: Oh, ya durung iman.
1: Maka yang namanya iman gak perlu bukti. Kalau masih butuh bukti, namanya bukan iman. Dene,
0: kalau di dalam Al-Quran banyak didukung oleh pembuktian-pembuktian, itu adalah kasih sayang Allah
1: untuk menuntun kita bertafakur mulai diarani ayat.
0: Ya, ngeten.
1: Kudu tafakur, itu hanya sekedar penuntun. Untuk sampai kepada padang
0: itu harus pakai iman.
1: Ngeten, isyraqul qalbi binuril iman wal yakin.
0: Ngeten?
1: Lah, sing jenenge nuril iman wal yakin, jenenge padang niku mesti berlawanan dengan peteng. Dunia ini peteng lah. Tegese peteng, sampean gak iso jawab soal dunia.
0: Sampean sakit jawab soal dunia.
1: Sesok piye? Sampean sesok iso urip?
0: Sampean jawab, tesih.
1: Buktikan pakai teori apa sampean yakin? Paling apa gak kira-kira. Lek ningali sing empun-empun ya ngono panggang. Sengempon-empon. Nggih. Lek tiyang sak umur kula ngeten iki tesih sehat ngeten iki nggih. Urip. Yakin? Ya yakin wong
0: dalile sengempon-empon.
1: Lho, niku lak sengempon, lah sing benjeng niku kula betak kok sengempon. Sing benjeng niku lho.
0: Lah nggih duka lho, peteng ta?
1: Peteng. Dunia ini peteng karena apa? Al-akwal, kahanan, selain Allah, itu semua hawadis. Hawadis itu baru. Yang namanya baru itu bukan lama. Yang bukan lama itu artinya selalu berubah. Dari lama menjadi baru lah berubah. Berubah terus berubah. Jadi barang perubahan itu mesti sulit ditebak. Sesuatu yang sulit ditebak gak bisa dijawab. Sesuatu yang gak ada jawaban jelas, itu peteng.
0: Iya tak? Jadi lampunya dipateni, pamane. Ini lampu dipateni.
1: Kok abe lampu dipateni? Jenengan lah, gak iso jawab. Gak iso jawab. Tembok itu putih apa ireng buat iso jawab. Mergo peteng. Sehingga podo-podo gak ada jawaban. Ngoten niku lho. Dunia niki diarani peteng. Jenengan itu kan mboten menangi Mbah Canggah itu. Nggih. Terus Mbah Canggah sampean itu kira-kira dhuwure pinten senti? Jawab ngoten ora iso. Sing wis kliwat ya peteng, sing arep teko ya peteng. Walaupun data konkret semua jelas, akurat ini alah seakurat-akuratnya data komputer sing wis diteliti per sekian ratus detik nelitine niku. Mboten namung per detik lho nggih. Perubahan per sekian seratus sekian ribu detik niku atem anune. Lho ngoten niku napa? Niku riyen sing beda to, challenger. Ya iso beda sing lho. Napa sakit? Dunia niki padang. Kabeh dunia niku peteng. Karena apa? Sebenarnya dunia itu adalah pusat persoalan. Mulane diarani ardun. Nggih. Ardun niku sakjane maknane asor. Asor niku tegese ora dukur. Barang ning asor niku tingkat yang paling bawah itu tingkat yang tidak bisa dilihat. Ya nek sama langit niku gampang padang, mergo barang sing teng dhuwur gampang ketok. Dunia ini kan peteng. Mulane sapa wonge sing anteng, sapa wonge sing ngerasa tenang mancep berpedoman kepada akuan, kepada dunia ini, kepada segala sesuatu yang cepat berubah ini, lalu dia wong Jawa ngarane tetanggenan, menggantungkan pikiran kehidupannya kepada sesuatu yang mudah berubah ini, maka cahaya iman tidak akan bisa masuk dalam hatinya. Nek kowe yakin mantep hatimu sing ngekei duit kuwi bapakmu, mesti kowe gak percaya lek rezeki kuwi sing nekakno Gusti Allah. Iya kan? Maka bagaimana hati itu bisa padang nompok itu duwe Allah? Wong gambar-gambar dunia sing wis didelok cul cilik sampai semene gede niku kadung ngecap. Anjir ditakoki kok kok iso sugih, Pak? Oh, bagaimana tidak, wong saya kerja keras sejak kecil. Wong saya itu nyelengi gak titik, gak titik. Saya itu telaten. Akhirnya niku dibu dalil. Teori takdir blas mboten mlebu. Mboten mlebu toh, terus dikabari, alah ngono kuwi takdir, Mas. Pancen bisa lo jatah sama dadi wong suku. Yo ora yo. Pancene aku tenanan oleh nyambut gawe dicek metiti. Lek ngoten niku mboten berarti rukun iman sing nomor 5 ilang. Wa bil qadri nomor 6 nggih. Wa bil qadri khairi wa syarri minallah ilang. Lho gitu nggih. Mulane nek panjenengan pengin berbalik mencari pepadang yang asli dari Allah, maka gambar-gambar dunia itu biarkan lewat selintas saja dalam hati. Jangan sampai ngecap. Ojo sampai tinggu gundelan. Ojo sampai tinggu pedoman. Ojo sampai tinggu tetanggenan. Ojo sampai tinggu kemantepan. Sama nyawang enek wong elek, ojo kesusu sampai putusi. Iki mesti wong elek. Soalnya saiki elek mungkin sesuk dadi apik. Saget mboten? Saget. Menika wau pertanyaan ingkang pertama. Kaifa yusriku qalbun suarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati itu bisa padang? Maksudnya padang itu nampa hidayah Allah. Bagaimana hati itu bisa benar-benar tunduk dengan keimanannya kalau gambar-gambar dunia ini semakin melekat bahkan tidak bisa dihapus dari cermin kehidupannya. Pertanyaan nomor kali. Tam kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Bagaimana hati itu bisa diajak mengadakan perjalanan menuju kepada yang padang tadi? Wong dia masih keserimpung-serimpung kesenangannya. Masih terikat-ikat oleh syahwatnya. Al-masir ilallah, perjalanan menuju kepada Allah itu tidak mudah.
0: Karena perjalanan menuju kepada Allah itu melalui biqat'i aqobatin nafsi, harus menempuh aqobah itu. Ini kalau dalam pinggir gunung sing mriki kene gunung kene jurang. Katek namung setapak munggah pisan ngrekel. Lho nggih, munggah ngrekel sisi kanan gunung, sisi kiri jurang. Meng setapak. Angel betul. Angel. Niku mengkele gunungnya jugruk dek yo kemblekan. Nek dek leh melakukan ngati-ngati kepleset jegur jurang. Memanjat tebing gitu. Itu harus ditempuh memang. Diarani Shiratal Mustaqim sampai dikei sanepan. Niku jane sanepan niku. Shiratal Mustaqim. Niku jalan sing jare gedene sing mingsak serambut pinoro pitu. Anak sing pinoro songo, anak sing pinoro sewu. Sarambut pinoro sewu terus lah liwat piye lah delamane sak pira. Mboten artinya ketepatan ini lho ya. Madhepe ati niki, teng ati niki kok madhepe niki mengak sitik mawon. Teng ati niki mek melengak sak mili. Krono saking adohe sasaran niku tekone sasaran niku melenceng pinten-pinten meter. Sama nanti ningali lomba panahan. Lomba panahan iki lho ya. Wulah nginceng niku wis kok ya ijek pagabot ini sok tis. Mboten sakit to nggih. Padahal melencenge namung kedik sangat. Lah padang niku nggih, padang pun jelas padang. Ya wis ngerti lek ngene iki sing bener ngene. Ngono kuwi lak nuwun sewu lho nggih, anggere wong lak ngerti. Nggih. Jenengan iki soal padang-padang berita saking Allah lah kata saya mau yakin nggih. Sedekah kuwi apik. Lek aku duwe dhuwit 1 juta, tak sedekono kabeh, aku engko dijoli 10 juta. Ngeten iki lak nggih pun bolak-balik kono. Ngoten niku nggih ngisani umplung masjid panggah 1000. Wis gak enek sakniki wong ngisani umplung masjid 100 pun mboten enten. 1000. Lah 1000 ki lah apa? Sing dadi soal betul soal jumlah 1000 2000 ne lho nggih sakjane. Sing dadi soal kan soal demene niku. Lha kuwi ki demening dhuwit apa demening Allah? Buktekno to lek kowe demening Allah. Karena apa? Orang mengadakan perjalanan menuju kepada Allah pasti ada maksud, ada pendorong. Lah pendorongmu ki apa? Loh. Yen mengerti kula jane niku. Nek ngoten niku sae. Napa kok mboten budhal? Wis ngerti lah apa? Kumarai kula dibondo. Sing bondo sapa? Syahwat. Jangan kan mengerti toh. Lek sholat subuh niku waktune setengah lima ngantos jam 6 kurang seperempat upamane ngoten. Pak ini tanggalnya sak monten niku jam subuh niku jam sekawan kali dosa menit okay. Mulai entek waktu subuh jam gangsal tigang dosa menit upamane ngoten. Ngerti toh waktune subuh jam yang mono. Dan kenapa? Kok oleh ngelakoni subuh jam wolu? Kerinan nih Pak. Nggak pokoknya emang lah budal turu gak kerungu. Enak sholah-sholah. Dia mireng. Lah kok gak budal? Langgih lah pengen ngeloni bantal nih. Oh oke. Jadi sing nyerimpung wong budal ngibadah niku duduk nopo-nopo. Sing nyerimpung niku kesenengan. Sing kesenengan niku bertentangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan perintahnya Allah. Allah merintah ngalor, kesenengane panggonane ning kidul. Allah merintah ning etan, kesenengane para ing ngulon. Tangi abot. Nggih ta? Mulane niku wis angel disrimpung pisan, lagi malah terus ndi? Angel disrimpung sisan. Wis angel disrimpung sisan. Dilok ni bujune pisan dindon-don ni pisan ni bujune. Lah mas, masjid lah urusan wong akeh. Nek urusan langgar, urusan masjid, urusan jariah, urusan wong akeh. Ya mesti mending ya gelangku kene ndang disauri, yen jareke pas tandur utang gelang lek panen disauri. Kok iku anu wis wis kudu rasa-rasa jariah diomeli bojone pisan iki malah terus mislepe tambah jeru to nggih. Napa kok mboten kuat budal jebol ngoten niku? Mergo keserimpung syahwat. Mboten. Niki mboten saged dipadukan kok niki. Lek sampean nuruti syahwat ya budale leren. Lek sampean kepengin budal tenan ya syahwate kudu ditinggal. Niku men patokan. Mulane wong iman niku ketarane mengke lepon benturan. Lek sik ming pernyataan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah niku nun saya wong lambi niku tipis gak ana balunge kok nggih. Niku mboten grenjel blas. Coba lepon benturan. TV-ne pas api. Tonggone ajak-ajak jamaah tahlil. Ayo yu. Tahlilan. TV-ne pas api. Lek pun nek ngene iki lho, wektune padha barengan. Sing sitok ngajak teng syahwat, sing sitok ngajak teng iman teng Allah. Pundi? Abot pundi? Ya karek pinter-pinteran lah, kowe talika disrimpung iso mencolot apa ora? Lha ngoten mawon lek nek kowe nuruti srimpungan ya, ya sempurnalah sudah penghalang untuk ibadah. Tapi kalau kamu punya keberanian, alah wong perkara TV iki meng apus-apus. Bapane ngoten. Sing penting ibadah. Ya wani budal. Dadi lek jenengan milih budal ya syahwate kudu ditinggal. Lek sampean milih syahwat ya budale kudu ditangguhno. Dipadukan mboten iso. Aku kepengin budal tahlilan tapi sing kuning kono ana TV-ne lho ya ora pantes ah. Ini ku mboten saged ngoten iki. Mboten. Niku pertanyaan kedua. Dadi kenging napa kok wis padhang kok panggah gak budal? Percayane lak ngoten lho, ora padhang piye to? Nek nuwun sewu wong Indonesia mawon kira-kira sakjane cara kuping ngono celah ngureki cul cilik kok sakjane. Kuping niki diureki soal ala-ala apik niku lak. Soale lak pun dituturi bapake mboke ngandani lek ngene iki gak apik le. Iku ngono wong wedok anake wong aja mbok kudulanan. Ngono. Enake ra sepiro wae tapi isine keluarga lho minimal lak dieling nang ngoten niku to nggih. Jenengan mungkin wong tua ora ngelingno soal hukum halal haram. Mungkin serat gede sithik mulai sekolah diajari guru agama lek zina iku haram. Diajari maneh sedekah niku apik, diajari maneh nyolong niku elek, diajari maneh korupsi niku elek. Nun sewu koruptor-koruptor niku mboten wong bodoh lho nggih, niku wong Padang-Padang kok niku. Saya itu mereka itu banyak bacaan dan mereka tahu bahwa itu haram. Tapi mengapa enggak bisa meninggalkan itu semua? Keserimpet. Keserimpet napa kawitane? Keserimpet syahwat. Syahwat dalam tanda petik bukan sekedar soal nafsu seks. Ini syahwat dalam bahasa Arab, syahwat dalam bahasa Quran, syahwat dalam bahasa kitab kuning. Niku maknane napa? Seluruh kesenangan dan keinginan itu namanya syahwat. Mboten. Syahwat. Jadi kula panjenengan lek kepengin budal tumuju dumateng amal sing tumuju teng Allah, nggih. Harus mampu melepas napa? Cancangane nafsu. Mergo nafsu syahwat hawa niku mesti nyancange nyancang teng asor. Lah mongko budal teng Allah parake munggah. Gitu nggih. Jenengan nalika tilem dadi asor napa dadi mulya? Wong tilem niku asor. Wong asale pinter dadi bodho kok wong turu niku. Jenengan nek pas mboten tilem ditakoki lak saged jawab sembarang kalir. Jam pira, Mas? Jam pira, Mas? Setengah sekelas. Bisa kejawab. Jajal sing ngantuk tilem. Sampai takoi lah. Jam itu kruk. Jawabnya kok takoi jam piro kok. Ini jawaban apa? Padahal dia ya dosen matematika. Ditakoi sepele. Loro tambah loro piro prof. Profesor niki. Loro tambah loro piro prof. Ya rasa jawab. Wong turu niku ino. Mergo turu niku setengah mati. Duh. Terus Allah merintah, as-salatu khairum minan naum maringi kabar. Sak durunge enten pengajak perintah saking Allah, hayya ala shalah. Ayo ayo ayo salat salat salat. Hayya alal falah. Ayo ayo sing penak sing penak sing lega atine aja grundel. Sing bahagia. As-salatu khairum minan naum. Salat kuwi luweh apik katimbang turu. Loh. Budal. Budal turu napa budal bantalan? Padahal jane ya bantal niku namung pinten kintal to bobote kok iso sampai gandoli sikil niku lho nggih. Niku sing marai mboten kok soal bantale. Kesenangan terhadap syahwat, kenikmatannya syahwat itu yang akhirnya membuat kita tidak berani berangkat menuju sholat. Dan semanten malih pertanyaan yang ketiga, Syekh Ibnu Athaillah mempertanyakan, yang pertanyaan ini sakjane menandakan itu tidak mungkin bisa bersatu. Antarane bantal karo salat niku mboten iso bersatu, ngoten lho. Mergo bantal kuwi ina, nek salat niku mulya. Nek niku mau dipersatukan mustahil. Dan saniki enten pertanyaan malih perkara sing mustahil. Kaifa yatma'u an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatathahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana hati itu ingin masuk pada arena ketuhanan? Suasana-suasana yang serba mengagungkan Allah. Suasana rosonges. Nggih, penak ya omong ngoten nggih. Mbok rosonges iku piye? Niku lek sing sing ngrasakno ya ngerti, lek sing ora ngrasakno wis bapak nges ngoten mawon. Bagaimana hati itu ingin merasakan masuk dalam arena ketuhanan? Rasane ati sing sampai nges, krasa ditunggoni Allah, krasa tawaduk wedi tenan. Nek pas sing betok rasa wedi takwa wedi tenan, utawa ya lek pas nopo nikmat bungah tenan, utawa lek pas diling non neraka nerakane ketok tenan, utawa lek pas muni bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lapaka lagi maha penyayang, krasa dikasihi Allah tenan, disayang Allah tenan. Pun nate ya man. Ben. Dereng nate. Padha sing ngomong. Loh bagaimana kok pengen gitu lah wong. Wa walam yata tohar kok dia belum bersuci. Bersuci apa? Bersuci min janabati ghafalatihi, dari jinabat kelalaiannya. Dia sedang bersenggama dengan kesenangan dan kelalaian. Nalika ndeke delok donya lali Gusti Allah, dan lali itu nikmat seperti nikmatnya orang bersenggama. Bagaimana wong sing kadung seneng nglakoni jinabat bersenggama dengan dunia kok dia mau masuk ning masjid? Ya ora oleh. Wong jinabat gak oleh mlebu masjid kok. Mongko arena ketuhanan itu suci. Lah kula jenengan nuwun sewu, sedina iku lan jimak ping pinten? Jimak ati lho nggih. Jimak duit, jimak gabah, jimak panganan, jimak tontonan, jimak niki romontor demen. Nggih ta? Ga montore wong pisan, ora melok duwe lho melok demen. Niku lak jenenge pun zero karo mobil sampean. Hati loh nggih, hati niki ngomongno hati. Dalam hal orang itu kalau dia sudah seneng dengan sesuatu, ya pasti tidak bisa dengan sesuatu yang lain. Jenengan pas guyon karo cewek ayu niku mboten mungkin. Jenengan iso ngrasakno napa? Nikmat yang lain. Saman sudah sedang apa tadi sudah kadung kesengsem jimak dengan dunia, ya wis wudu jane. Pun wudu ta? Pun wudu, ajeng salat lah wudu. Pun wudu lah wudu niku ngresiki tangan, ngresiki sikil, ngresiki mripat, ngresiki irung, ngresiki cangkem, ngresiki kuping, ngresiki pikiran, lambange nganggo masuk sirah. Ini semua sebenarnya untuk menghapus supaya nika wau gambar dunia gak ngetel,
1: supaya menghapus kesan kesenangan kita kepada dunia. Nah itu semua enggak pernah kita jinabati. Menapa nate jenengan? Lah carane jinabati dos pundi? Ngeten sing takok ngeten. Carane jinabati ya di gebyur banyu. Banyu napa? Banyu zikir. Banyu zikir. Monggo atine dizikirna terus. Atine dizikirna terus. Sampai panjenengan ngerasa lho halawatu zikri niku wau. Napa saged? Wong kadung marme niku lek nyekel duit kok terus nyekel Quran kon

Lek teori ilmu fikih lah kata tak ya. Banyu sing kurang songkor rongkolah. Niku lek nek pun dinggo sesuci, dinggo sesuci wudu pamane. Niku ge mboten cukup jenenge suci ning ora iso nyucekno. Zikir sing panjenengan zikirno niku lek mung setitik, zikir niku nggih apik. Ning urung iso ngresiki ati ngoten. Krana urung resik, zikire urung ngresiki ati, cara wong wudu urung sah, cara wong jinabat durung cukup. Berarti tesih jinabat. Lah nek tesih jinabat lah mboten saged nglakoni salat to. Lha awak sing jinabat didusi langsung oleh nglakoni salat ibadah. Tapi lek sing jinabat niku ati, gek dereng dijinabati durung diadusi, durung disuceni. Nggih pagah mboten iso salat. Paham niku? Nah, terus ghafalat niku napa to ghafalah nggih? Wong niku lek demen banget lak sampai lali. Demen sampai lali, krana lali dadi nikmat. Wong niku anane nikmat mergo lali. Coba sampean pas mangan nuwun sewu munjuk niku teh legi ngoten. Mergo sampean lali, tau keselak. Nek sampean tau kelingan ngombe keselak ngoten wis ora sida enak. Nggih. Anane jenengan enak manggon ning donya mergo lali Gusti Allah. Lah nek sampean kelingan Allah ya donya dadi gak enak. Ini kumpul wala wali yang ngerti niku kok. Anaknya jenengan manggoning dunia niku kerasa enak mergo lali Gusti Allah. Lek sampean ora lali Allah mesti ning dunia gak kerasan. Lek mboten ngerti sama taklet nih Pak Yai sing sepuh-sepuh, sing atine pun resik-resik. Pak Yai sing atine padang-padang, sing dikirim pun mantep-mantep nih kok. Tak waleh ngelok dunia. Waleh dunia ini ku jadi remeh. Nah kulo panjenengan kadung menikmati kelalaian itu, dan setelah lale gak mau berusaha ingat. Ya meskipun wis ning jerone salat ya panggah lali terus wong. Enak lali ku enak. Jadi akhirnya wis sing penting golek enak. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin jengkeng jengkeng jengkeng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bar wis ngumpanya lali ya. Jajal, lek eling. Saman kelingan kumpul karo pacare malam Minggu apel. Gitu ge. Lali gak sida apel. Gitu ge. Krana lali gak sida apel, lali lek malam Minggu wis sampe dolanan sembarang kali lagi penak mawon. Penak mawon ta ge. Coba lek pas eling. Pak, jam piro iki? Lah aku semayan jam 7 eh. Lah iku jam 7.10 menit. Wah, sida iki engko sida. Putus sampai di sini. Lah nggih ngoten. Mergo pas eling mesti gedandapan. Anane ora gedandapan mergo lali. Krungu azan zuhur ya panggah ning pasar. Krungu azan zuhur panggah ning sawah. Padahal saat niki mujud langgar niku kabeh ana speaker e. Niku numpak sepeda motor niku krungu azan ya ora katro menggo tak salajeng ngono ya ora ya terus ayo kadung lali dia itu tujuan neng diu nikmat sekali lali itu. Ya. Lane upamane kula panjenengan pun kadung budal. Ya aku wis budal jane Mas. Dikongkon salat ya wis budal salat aku. Dikongkon sedekah ya wis budal sedekah aku. Dikongkon riyadhah ya wis budal riyadhah aku. Kon poso budal poso aku. Tapi hatiku kok panggah gak kerasa piye-piye gak kaya wong-wong iki. Kiai-kiai kok iso awas. Lah aku panggah gedebel ngene ae ngoten pawane ngoten pertanyaane. Lah iki lah jenengan wong nek perlu niku wiridan niku digo melok lali e. Mergo lek gelem wiridan mergo ben oleh duit akeh. Nggih ta? Rono ndek numpuk utange akhirnya sowan kiai sing ngampuh. Terus karo kiai niku dikei ijazah. Padahal karo kene jane wis dituntun jane anu nggih. Soal ngoten-ngoten niku niku sedaya musibah niku sedaya saking Gusti Allah. Pun sakniki monggo belajar zikir mawon eling teng Allah. Sing penting nyuwun tetep iman, padange ati, slamet donya akhirat. Terus genah to kiai leh nuturi jane. Ya tapi wong pitutur niku krana wis ketutup karo demene leh lali niku ya pangkat dijak lali neh. Niat

0: ya keliru ndae.
1: Wah iki donga sugih iki. Pokoke lek iku sukses 40 dino aku ngentur miritno iki, terakhir engko aku ngebleng ora turu blas, bar iki mesti utangku kesaur kabeh. Niku jenenge ya budal wiridan. Niku jenenge pun budal. Tapi budale ora ajeng napa mlebu teng arenane Allah. Budale panggah nyingkur lale melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Dosa estu niku. Niku nek kadung lali teko niku gak teko kok. Nggih, lali niku teko niku tetep gak teko. Jadi kadung lali niku dosa sendiri kok. Kadung maca Quran wasik ngoten anake bengok-bengok niku mboten krungu kok. Pak, sangune Pak. Kadung esuk-esuk maca berita apik. Udah pas mengikuti berita yang penting nih, gua anak arep budal sekolah jaluk sangu ya lali ya. Nih, mboten saged. Jenengan sholat kan khusuk nih, mboten saged. Lek ati nih urung bener-bener disucani tenan. Tegese suci nih, tegese dipisah, dikelontrok, diuncei, kotorannya dihilangi. Nek kotoran akhlak madumah yang pun hilang, gari kotoran tauhite. Termasuk kotoran tauhid ini lali niku. Nah niku kudu disucani. Cara nilai nyucani diantaranya ngangge banyu istighfar, nganggo sabun zikir, dibilas nganggo napa sholawat. Ibaratnya ngerti lho ke di sabun nganggo istighfar, dikosoi nganggo zikir, dibilas nganggo sholawat, dipepe nganggo donga. Lho ngoten. Atine lho atine. Dene dungane nganggo lambe ngoten astagfirullahaladzim. Ngenteni berkat. Mergo diundang 7 dinanan wong mati ya. Ngoten iki kadro ilahiyae mboten klebon. Nek perlu ngrasani niku mengke. Mergo pas astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ngoten pasti dumo berkat meliak ketok napa iwake niku ndok diparo ngendeli iki terus ngrasane jane ya suge-suge bapake mati nyelameti ndok separo koyo helm ae ngene iki mulai ngrasani ngombe kancane wis lha ora sungut ana wong suge bapake mati bareng selametan lawo helm. Yo bu yo Garuda ngono lho ngendel iki. Garuda niku bandeng, Pak. Buntut Garuda lah kaya buntut bandeng. Yo ngoten niku padahal yo munine astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim lagi kan. Lha astagfirullahaladzim iso ngrasani helm, ngrasani Garuda niku lho. Kok blas suasana Tuhan bahwa la ilaha illallah nyebut asma Allah, astagfirullah itu minta ampun pada Allah. Blas mboten kantil. Tengah hati ini lho blas buatan kadal kenapa? Yang panjang hati ini wis lali suwe. Nah lali diluk ini dihilang no gampang. Lali wis suwe ini kenapa gak cukup? Digerujuk sepisan. Yang zikir sak koboan. Dileboni najis hati. Kelek cecek no tentang kan kamu najis kabeh lagi. Zikir namang la ilaha illallah la ilaha illallah. Namang liwat cangkem tak niki. Namang kok gede ini lali najis ngeflah. Najise lali teng Allah niku sak jeding ngene iki ana uyuh sak jeding disucani nganggo banyu suci sak koboan ora nyuceni lek kuwi ku nyampur malah ngoten. Kula sangga niku nggih menawi kula panjenengan kepengin masuk datang hadroh ilahiyah, masuk dalam suasana ketuhanan, maka kita juga harus benar-benar melakukan kesucian lahir batin. Lahirnya suci wudu jinabat yang dilakoni, batine suci tansah tinggul zikir nyebut eling ngelanggono ngerasakno nopo sing diparingi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saestu-estu saged nyucani manah kula panjenengan sedaya. Monggo kita tutup kan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi ya man bi yadihil khayru kullu. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habibi ya nur al-ain ya sakin khayali, aashiq bali sinin wala ghairak fi bali.
3: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penamaan rahim diambil dari kata Ar-Rahman. Lalu Allah berfirman, barang siapa menyambungmu, maka aku akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusmu, maka aku akan memutusnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari, hadis nomor 5988. Sadaqallahul Azim.

0: Renungan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Mei, beberapa di antaranya adalah 19 Mei 1991, kemerdekaan Kroasia. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pengumutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93.5 Radio Sarawak Madiun. Baik, sahabat-sahabat Madiun, kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi untuk petang kali ini, tetap di 15.20 untuk kesempatan kali ini, tepat di hari Selasa, di tanggal 19 Mei 2026. Balik lagi, ada saya Rian yang masih akan menemani sampai di jam 7 malam nanti. Dan di sesi keempat ini sudah dibuka sama lagu bagusnya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Gimana, lagu yang satu ini merupakan single terbarunya yang saya yakin banyak yang suka banget.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana. Di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
4: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo dolan Madiun.
5: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
1: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
3: Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Mei, beberapa di antaranya adalah 19 Mei 1991, kemerdekaan Kroasia. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pengumutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Sahabat Suara Madiun, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga ke titik terendah sepanjang sejarah di level 17.600 mulai merembet ke pedagang di pasar tradisional hingga para petani di desa-desa. Dikutip dari Media Detik, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih mengatakan secara harfiah, masyarakat desa memang bertransaksi menggunakan rupiah, namun saat rupiah melemah, dampak penguatan dolar justru semakin terasa dan membebani. Selain itu, ia menambahkan dampak pelemahan rupiah sangat signifikan, terutama dari sisi biaya produksi.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. Kedua, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. Ketiga, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: Wes, ngene lak beres to, tak obongi kafe sampai bentar sik.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Loh, Mbah, aja tempun di? Iki lho, Le. Aku ora neng kali. Weteng wis lara lho, Le.
4: Walah, Mbah, koyo dadak neng kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
3: Jadi, aku rantau BAB neng kali yo, Le.
4: Ya mboten sah to, Mbah. Jamannya enten.

0: pacing tebudi.
1: Iki le, aku ning kebon.
0: Lah kok ning kebon to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.

0: dengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring.
2: Tangkap!
1: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit, baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Mei. Beberapa di antaranya adalah 19 Mei 1991, kemerdekaan Kroasia. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pengumutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL

Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin 18 Mei. Diketahui dua pelaku hanya butuh waktu sekitar 10 detik untuk menggasak uang tunai sebesar 300 juta dari dalam kendaraan korban tersebut. Dikutip dari media detik, uang tersebut berada di dalam ransel yang telah disimpan di bawah kursi belakang mobil pada saat kejadian korban tengah makan di sebuah warung sebelah di sekitar lokasi. Diketahui Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi mengatakan pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti dan saat ini tengah memburu pelaku. Polisi juga tengah mengamankan rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi dan rekaman tersebut menjadi petunjuk penting dalam mengungkap identitas pelaku.

93 FM. Ya, balik lagi nih bareng sama Sukma dalam program acara kesayangan kalian semua, yaitu Lama Pop, lagu Lama Pop Indonesia. Dan di sini Sukma akan nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti dan disiarkan secara langsung dari Perintis Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun di hari ini ya, tanggal 19 Mei. Wah, enggak kerasa nih, udah mau di akhir bulan aja ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga masih tetap semangat ya. Tadi dibuka dengan Jirox dengan Meraih Mimpi. Wah, ini lagu yang cukup energik.

kita hari ini bareng sama Sukma ya di Suara Madiun nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tetap stay tune di 93 FM karena banyak banget nih udahan lagu-lagu yang bikin kalian nostalgia dan akan membawa kalian di era-era itu.

0: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
1: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
2: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
3: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
4: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
3: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
0: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
4: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
0: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
3: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya. Jangan, Pak.
0: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
4: Nanti dipukulin, Pak.
0: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
3: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
0: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
6: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
7: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga terbang semua. Wah, kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
8: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
7: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
0: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun. Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
5: Berdasarkan peraturan Wali Kota Madiun nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call ke nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari, dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

93 FM ya. Ada Dewa 19 dengan Sedang Ingin Bercinta. Wah, nostalgia banget ya pasti kalian-kalian semua sahabat Suara Madiun dengan Dewa 19. Band yang gak akan pernah mati nih, karya-karyanya tuh selalu hadir dan menemani kita semua ya lah gitu ya. Dan Dewa 19 ini tuh juga apa ya, salah satu band yang cukup unik dan nyentrik ya, karena perjalanannya sangat panjang nih. Udah dari berdiri dari tahun 1986 tuh, yang diawali dari 4 orang siswa SMP Negeri 6 Surabaya tuh, yang dipersonili awal itu oleh Ahmad Dhani, Erwin Prastia, Wawan Juniarso, dan Andra Junaidi tuh. 4 personel ini tergabung dalam band Dewa, yaitu Dewa sendiri kan diambil dari awal huruf dari keempat personil ini ya, pendiri Dewa 19 ini. Dan di angka 19 sendiri kemudian ditambahkan itu merujuk pada judul album perdana mereka ya, bukan di umurnya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, itu yang bikin kadang salah persepsi seperti itu. Wah, siapa nih yang favoritnya band Dewa 19 nih, yang ngefans banget sama Dewa 19 ya. Dan dari tahun 1986 sampai sekarang tuh karyanya masih diminati ya, dan selalu hadir di mungkin di handphone kalian ya kan, lagi dengerin lagu musik gitu di mobil, misal di manapun lagi nongkrong juga kadang dibawain juga lagunya seperti itu ya. Dan buat kalian-kalian pecinta musik Indonesia nih, khususnya lagu-lagu yang liriknya ngena banget di hati, yaitu band 2019 ini tuh emang cocok untuk pilihan kalian semua nih. Nah, kalau ngomongin Dewa 19 tuh pasti kalian langsung kepikiran lagu-lagu yang gak pernah bikin gagal nih dalam nostalgia, yaitu mungkin tadi Sedang Ingin Bercinta ya, terus ada lagi Kangen, ada lagi Roman Picisan, ada lagi apa ya, Risalah Hati tuh, dan apa lagi ya, banyak banget lagu-lagu Dewa 19 yang hits nih. Separuh Nafas tuh juga hits tuh kan, banyak. Dan band ini tuh kan tadi dibentuk dari di Surabaya ya, dan sekarang sudah menjajahi dunia musik Indonesia. Wah gitu ya. Dan lagu-lagunya tuh benar-benar lintas generasi ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Dan yang bikin Dewa 19 spesial tuh bukan cuma musiknya, tapi juga lirik-lirik lagunya banyak yang puitis, romantis, kadang juga penuh makna kehidupan. Setuju gak sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Makanya gak heran kalau lagu dari Dewa 19 sering jadi soundtrack masa sekolah gitu, masa pacaran, terus bahkan sampai sekarang masih sering diputar di tongkrongan, atau mungkin menemani perjalanan kalian di mobil misal seperti itu ya. Dan menariknya lagi tuh, Dewa 19 juga sering ini ya, walaupun agak kontroversi, wah kontroversi, karena sering beberapa kali ganti vokalis. Nah itu yang awalnya tadi oleh Ari Lasso dan digantikan oleh Once ya, Once Michael itu. Dan sekarang sempat vakum gak ada vokalis gitu kan, dan sekarang muncul lagi dengan musisi baru menggandeng sebagai vokalis, yaitu Firza dan juga Elo ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kalian pasti udah tahu juga nih. Dan dari beberapa semua vokalis yang pernah apa menduduki kasta vokalis Dewa 19 itu, mereka semua menurut Sukma gak pernah gagal sih bawain lagu-lagu dari band Dewa 19 ini kan. Punya ciri khas masing-masing gitu kayak. Tapi emang bener sih, di sini Sukma emang
agak menyampaikan sedikit opini Sukma, Ahmad Dhani tuh emang gak pernah gagal memilih vokalis gitu ya. Dan itu tadi kayak jadi lagu-lagunya dari Dewan 19 yang eranya Ari Lasso tuh punya khas sendiri, eranya Once punya khas sendiri, dan sekarang juga eranya Firza dengan Elo itu juga ada khasnya sendiri gitu loh sahabat-sahabat Suara Madiun. Seru banget pastinya nostalgia dengan band Dewa 19. Dan next masih ada nih lagu dari Dewa 19 yang udah Sukma siapin buat kalian yang tadi di eranya Once Michael, dan sekarang ada satu lagu di eranya Ari Lasso. Let's play Dewa 19 Restu Bumi.

0: bisa dirungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Hati. Hati adalah organ padat terbesar di dalam tubuh manusia. Beratnya bisa mencapai 1,5 kg dan terletak di sisi kanan atas perut, tepat di bawah tulang rusuk. Fungsi hati sangat beragam dan vital bagi kelangsungan hidup. Dapat dikatakan tanpa hati, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Salah satu fungsi utama hati adalah menyaring darah yang datang dari saluran pencernaan sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Dalam proses ini, hati menetralkan racun, obat, dan zat kimia berbahaya yang masuk ke tubuh. Hati juga menyimpan energi dalam bentuk glikogen yang bisa diubah kembali menjadi gula ketika tubuh membutuhkan tenaga tambahan. Selain itu, hati berperan dalam pembuatan empedu, cairan berwarna hijau kekuningan yang membantu memecah lemak di usus halus. Tanpa empedu, proses pencernaan lemak akan terganggu dan tubuh sulit menyerap nutrisi penting. Hati juga berfungsi mengatur kadar gula darah, memproduksi protein penting untuk pembekuan darah, dan menyimpan berbagai vitamin serta mineral seperti zat besi dan tembaga. Tidak berlebihan jika hati disebut laboratorium tubuh, karena di dalamnya terdapat ratusan reaksi kimia setiap menit. Namun, hati sangat sensitif terhadap gaya hidup yang tidak sehat. Konsumsi alkohol berlebihan, makanan tinggi lemak, atau paparan obat tertentu dapat menyebabkan kerusakan hati. Penyakit seperti hepatitis, sirosis, dan perlemakan hati sering muncul akibat kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Untuk menjaga hati tetap sehat, Anda bisa memulainya dengan cara sederhana, yaitu kurangi makanan berlemak, perbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta hindari alkohol dan rokok. Olahraga rutin juga membantu hati bekerja lebih efisien. Yang menarik, hati memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, bahkan jika sebagian jaringannya rusak. Hati masih bisa tumbuh kembali dan memperbaiki dirinya sendiri. Kemampuan ini menjadikannya salah satu organ paling tangguh dalam tubuh manusia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, belasan lapak hewan kurban berjejer di sepanjang jalan IR Soekarno atau MER Surabaya, Jawa Timur. Menjelang Idul Adha 2026, para pedagang menjual berbagai hewan kurban mulai dari sapi, kambing, hingga domba. Dikutip dari Media Detik, sebagian besar lapak buka selama 24 jam. Selain itu, sejumlah pedagang juga mulai putar otak agar pembeli tertarik, mulai dari promosi online, gratis ongkir, hingga memberikan souvenir lucu untuk pelanggan. Meskipun kondisi ekonomi lesu, para pedagang tersebut mengaku tetap optimis.

Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Aku nangis dari tadi, rewel. Entah apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
3: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya,

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, balik lagi sama Sukma di sini dan masih setia nemenin sahabat-sahabat Suara Madiun semua sampai jam 11 malam nanti ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Nah, barusan tadi ada JKT48 dengan Heavy Rotation. Wah, nostalgia banget nih pasti kalian. Dan sebelumnya tadi juga ada Cherry Bell dengan Love Is True, Love Is You, maaf. Nah, itu beberapa lagu-lagu girl band ya. Di Indonesia sendiri tuh ini ya, apa namanya, pernah mengalami dimana zaman atau era-eranya boy band girlfriend ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, kita nostalgia nih di era-era itu ya. Nah, siapa nih yang dulu hafal banget lagu sama gerakannya tuh tadi, apalagi dari Cherry Bell dan JKT48 ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Siapa nih dulu yang ngefan nih sama mereka di era boyband dan girlband tahun 2010 ke atas ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Sekitar tahun 2010 ke atas tuh bisa dibilang jadi masa emas boy band dan girl band ya di Indonesia tuh. Pengaruh musik K-pop yang lagi kuat-kuatnya masuk ke Indonesia, mulai dari gaya fashion, hairstyle, sampai konsep panggung yang energik dan penuh dance performance. Ya, itu banyak anak muda waktu itu langsung jatuh cinta sama budaya pop Korea. Tuh, siapa nih kalian-kalian semua sahabat Suara Madiun yang mengikuti era itu dan mungkin into di era itu ya. Di sini Sukma mau bikin kalian nostalgia. Apakah kalian masih sanggup untuk mengikuti gerakannya atau mungkin sudah kerasa agak limu di boyoknya gitu ya, sama-sama Suara Madiun. Dan di Indonesia juga gak mau kalah nih, ada muncul grup-grup boy band girl band ya, yaitu misalnya dengan Smash, ada Cherry Bell tadi, ada banyak, Seven Icon, XO 9 ya, XO 9 Princess, terus apa lagi ya, Cowboy Junior ada juga, terus ya tadi salah satunya JKT48 itu ya. Dan dulu tuh rasanya hampir setiap sore tuh ada acara musik di televisi gitu ya. Dan boyband girlband ini selalu tampil dengan outfit yang warna-warni dan menarik, dance-nya kompak, senyumnya manis, cakep-cakep gitu ya. Pokoknya vibes-nya ceria banget. Bahkan banyak sekolah yang dulu bikin ex-school dance gara-gara demam K-pop ini. Nah, gitu, di Indonesia itu cukup merambah nih waktu itu ya, di era-era itu. Yang lucu lagi sobat, dulu banyak banget anak muda rela beli poster, terus pin, terus photocard, sampai ngoleksi tabloid hanya buat lihat idolanya tuh dipasang di dinding tembok tuh, biasanya di kamarnya, di balik pintu. Jadi sambil rebahan bisa sambil ngeliatin idola-idolanya gitu. Dan bahkan sampai di ringtone HP ya waktu itu ya, yang isinya lagu-lagu mereka semua nih. Dan kalau ada pensi di sekolah tuh biasanya sampai ngundang gitu, boy band girl band diundang gitu buat hiburannya di acara pensi sekolah, misal HUT sekolah, seperti itu juga. Gimana nih, kerasa nostalgianya enggak? Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, walaupun sempat ada yang bilang tren ini cuma sesaat ya, nyatanya era itu tetap membekas banget buat generasi 2010-an, karena dari sana juga lahir budaya fandom, dance, cover competition, sampai kebiasaan streaming musik yang sekarang jadi hal yang biasa. Dan kalau dipikir-pikir lagi tuh, era itu juga jadi masa awal anak muda yang makin terbuka gitu ya sama musik luar negeri ya, sahabat-sahabat Suara Madiun, khususnya K-pop. Dari yang awalnya cuma suka satu grup, lama-lama jadi kenal budaya Korea, bahasa Korea, sampai makanan Korea juga ikut viral pada waktu itu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Sebenarnya dari lama sih kalau Indonesia, anak-anak muda Indonesia itu mengikuti budaya musik luar. Cuman emang kalau di era sebelumnya, di era yang dulu-dulu itu lebih ke apa ya, akar rumput undergroundnya gitu ya, dari anak-anak muda underground yang akhirnya ngulik lagu-lagu luar gitu kan. Ada
Dan tapi kebanyakan karena mungkin masih sulit ya eranya pada saat itu, internet belum begitu ada waktu itu, masih susah dijangkau. Jadi mungkin hanya segelintir anak-anak muda waktu itu yang mengetahui musik-musik luar ya. Dan tapi di era 2010 ke atas ini kan udah era peralihan lah dari masa yang mungkin belum terjamah internet ke era internet digital seperti itu ya. Dan jadi lebih mudah mengakses tuh lagu-lagu luar negeri. Nah Sobat Suara Madiun semua nih, coba jujur ya, dulu kamu tim boy band atau girl band apa nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Atau jangan-jangan dulu pernah bikin grup dance juga kalian nih, dengan teman-teman sekolah misalnya, ngikuti, niruin gitu. Nah boleh banget kirim ceritanya loh di Suara Madiun ini ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Karena kadang lagu-lagu lama itu bukan cuma soal musik ya, tapi juga ngingetin kita semua tuh sama masa-masa seru pada waktu itu ya, apalagi mungkin waktu masih sekolah. Nah setelah ini nih Sukma akan puterin lagi nih satu, ada beberapa lagu lagi boyband-boyband Indonesia yang akan bikin kalian nostalgia. Jadi buat kalian stay tune di 93 FM.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Jantung. Jantung adalah organ berotot yang ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan. Meski kecil, perannya sangat vital. Jantung bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel, sekaligus membuang karbon dioksida serta zat sisa metabolisme. Struktur jantung terbagi menjadi 4 ruang. 2 ruang atas disebut serambi atau atrium, dan 2 ruang bawah disebut bilik atau ventrikel. Atrium menerima darah, sementara ventrikel memompanya keluar. Aliran darah ini diatur oleh katup jantung yang berfungsi seperti pintu satu arah agar darah tidak berbalik. Setiap menit, jantung orang dewasa berdetak sekitar 60 hingga 100 kali. Bayangkan, dalam sehari jantung kita bisa berdetak lebih dari 100.000 kali dan memompa sekitar 7.500 liter darah. Pekerjaan luar biasa ini berlangsung terus-menerus bahkan saat kita tidur. Selain itu, jantung juga memiliki sistem listrik alami. Impuls listrik yang muncul dalam simpul khusus membuat jantung berkontraksi secara teratur. Inilah yang menghasilkan detak jantung yang bisa kita rasakan di pergelangan tangan atau dada. Kesehatan jantung sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Pola makan tinggi lemak jenuh, kurang olahraga, merokok, dan stres bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Karena itu, menjaga jantung sehat adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup. Cara sederhana menjaga jantung antara lain dengan berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari rokok dan alkohol, serta mengelola stres. Bahkan, aktivitas ringan seperti berjalan kaki 30 menit sehari sudah cukup membantu menjaga jantung tetap kuat. Yang menarik, jantung juga sering dikaitkan dengan simbol cinta dan perasaan. Meskipun sebenarnya emosi dikendalikan otak, jantung tetap menjadi lambang universal untuk kasih sayang dan kehidupan. Mungkin karena detak jantunglah yang paling terasa ketika kita merasakan emosi kuat seperti jatuh cinta atau cemas. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

93 FM. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, tenang, masih ditemenin sama Sukma dan akan buat kalian nostalgia dengan lagu-lagu playlist yang udah Sukma siapin di sini. Dan makanya tetap di 93 FM.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM. Ya, masih di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Dan sahabat-sahabat Suara Madiun, jangan kemana-mana ya. Sukma masih nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti. Makanya stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: FM Radio Suara Madiun.
1: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Tolong, tolong kebakaran, tolong ya Allah kebakaran, tolong. Aku pengen telepon pemadam, gak ngerti nomornya piye iki ya Allah. Tolong kebakaran, tolong.
6: Stop,
5: kebakaran, Pak.
6: Stop, Pak.
5: Iya,
6: sing tenang. Jangan panik, cukup tekan 112. Tenang Pak, kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
5: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
6: Oh iya Pak, iya.
4: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
7: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

93 FM. Balik lagi sama Sukma nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Yang barusan ada BAG dengan Sendiri Lagi. Wah, siapa nih yang lagi relate nih hari ini nih, atau saat ini nih, yang lagi sendiri lagi? Selamat menikmati kesendiriannya ya. Dan jangan lupa untuk belajar ikhlas ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi tenang, lagu ini tuh akan mewakili kalian ya, dengan musik yang easy listening dan lirik sederhananya dari BAG, Sendiri Lagi. Dan punya lagu ini tuh sebenarnya lagu yang gimana ya, mewakili sebuah perasaan di mana harus ikhlas karena ditinggal kekasihnya. Tapi karena dibalut dengan musik yang fun ya, musik yang ngebeat gitu ya, jadi gak kerasa galonya. Tapi pasti yang namanya galau itu emang ditutupin dengan sebuah canda tawa keceriaan yang aslinya gak seneng-seneng banget, tapi emang lagi nutupin galonya aja. Nah, kadang emang dalam hidup tuh gitu ya, ada fase dimana kita tuh terbiasa sendiri lagi, harus itu ya. Dan setelah itu, setelah terbiasa, ada yang nemenin chat, ada yang cerita, atau mungkin sekedar nanya udah makan belum. Nah, tiba-tiba semuanya berubah dan jadi sepi karena telah menghilang. Dan uniknya, banyak orang justru merasa lagu ini tuh relate sama kehidupan mereka. Bener gak, sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Nah, lagu Sendiri Lagi ini, wah, lagu yang cukup berkesan ya di telinga kita ya, sahabat-sahabat Suara Madiun, apalagi di era-era tahun 2000-an. Dan biasanya tuh emang karena ditinggal pergi oleh sebuah pasangan itu pasti ada sebabnya gitu ya. Dan terkadang itu memang perasaan tuh gak pernah bohong, dan kita emang harus mengakui jika melakukan sebuah kesalahan. Next play, Lobo Salah.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung besar yang terletak di bagian kiri atas perut, tepat di bawah tulang rusuk. Ukurannya dapat menampung sekitar 1-2 liter makanan. Meskipun terlihat sederhana, lambung memiliki peran luar biasa dalam sistem pencernaan manusia. Setelah makanan dikunyah di mulut dan ditelan, makanan masuk ke lambung melalui saluran yang disebut kerongkongan. Disinilah proses pencernaan kimiawi dimulai. Dinding lambung mengeluarkan asam lambung dan enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Proses ini dibantu oleh gerakan otot lambung yang mengaduk makanan layaknya blender alami tubuh. Dari hasil proses ini disebut kimus, yaitu bubur makanan yang siap dikirim ke usus halus untuk diserap nutrisinya. Selain mencerna, lambung juga berfungsi sebagai penampung sementara makanan sebelum didistribusikan ke sistem pencernaan berikutnya. Selain sebagai tempat mencerna, ia juga sangat pintar dalam melindungi dirinya sendiri. Dinding lambung dilapisi lendir khusus yang melindungi jaringan di dalamnya dari asam kuat yang bisa melarutkan makanan. Tanpa lapisan ini, asam lambung bisa melukai dinding lambung dan menyebabkan penyakit seperti mah atau tukak lambung. Masalah lambung sering muncul akibat pola makan yang tidak teratur, stres berlebihan atau konsumsi makanan pedas dan asam secara berlebihan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan lambung sangat penting. Cukup dengan makan tepat waktu, jangan makan terlalu cepat, hindari makan berlebihan dan perbanyak minum air putih. Selain itu, hindari juga kebiasaan langsung berbaring setelah makan karena dapat memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan yang dikenal dengan refluks asam. Menariknya, lambung juga berhubungan dengan suasana hati. Saat kita stres, sistem saraf yang mengontrol pencernaan bisa terganggu sehingga membuat lambung terasa perih atau mual. Karena itu, menjaga pikiran tetap tenang ternyata juga membantu menjaga kesehatan pencernaan kita. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM. Waduh, gak kerasa nih udah jam 11 malam aja ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di sini Sukma mau pamit undur diri karena udah nemenin kalian ya sesuai janji sampai jam 11 malam. Oke, ketemu lagi besok di program yang sama Lala Poppy, dan selamat malam.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Mei, beberapa di antaranya adalah 19 Mei 1991, kemerdekaan Kroasia. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dari hasil pengumutan suara yang diperoleh, lebih dari 80% rakyat Kroasia memilih memisahkan diri dari Yugoslavia. Kurang lebih sebulan kemudian, pihak Kroasia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Selanjutnya, 19 Mei merupakan peringatan Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 19 Mei. Diperingatinya Hari Korps Cacat Veteran Indonesia bertujuan sebagai wadah penghargaan pemerintah kepada para veteran yang cacat. Pemerintah Indonesia memiliki veteran pejuang kemerdekaan di antara tahun 1945 hingga 1949 dan veteran pembela kemerdekaan di antara tahun 1975 hingga 1976. Lalu, kepada veteran yang mengalami cacat akibat perjuangan tersebut diperikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal itu juga muncul sebagai semangat yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Tahukah sahabat?

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki jane piye ya? Masa kabine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
3: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju. 1.
2: Duh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho, iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan pasir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Mei? Beberapa di antaranya adalah 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu, organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, 20 Mei 2008, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin meninggal dunia. Ali Sadikin adalah seorang Letnan Jenderal KKO Angkatan Laut atau Korps Komando Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966 yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya yakni Laksamada Muda Udara Raden H. Aji Wiryadinata untuk membangun Ibu Kota Republik Indonesia. Ali Sadikin meninggal dunia di Singapura pada hari Selasa 20 Mei 2008. Dia meninggalkan 5 anak laki-laki dan istri keduanya setelah Nani, istri pertamanya, terlebih dahulu meninggal dunia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, bah, bah, aja tempun di, iki lho le, aku rup neng kali, peteng kue seloro lho le.
2: Walah, bah, bah, kok yang dadak neng kali, niku mengke jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau BAB neng kali yo le.
2: Ya, mboten sah toh, bah, bah, jamannya air.

0: Kacing tebu di
1: iki le aku ada di kebun
0: lah aku di kebun to mbah gue pacul pisan yo jenis kudu to mbah
1: ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
0: Mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Sugeng siang tepangaken kulo sastro nyun sewu.
3: Ya ilah sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
2: Mari.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
5: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Piazzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak ensiklopedia Radio Suara Madiun.
0: The best music every time.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Mei? Beberapa di antaranya adalah 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu, organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, 20 Mei 2008, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin meninggal dunia. Ali Sadikin adalah seorang Letnan Jenderal KKO Angkatan Laut atau Korps Komando Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966 yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya yakni Laksamada Muda Udara Raden H. Aji Wiryadinata untuk membangun ibu kota Republik Indonesia. Ali Sadikin meninggal dunia di Singapura pada hari Selasa 20 Mei 2008. Dia meninggalkan 5 anak laki-laki dan istri keduanya setelah Nani, istri pertamanya, terlebih dahulu meninggal dunia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Mei? Beberapa di antaranya adalah 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat

0: Seorang Letnan Jenderal KKU Angkatan Laut atau Korps Komando Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966 yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya yakni Laksamada Muda Udara Raden H. Aji Wiryadinata untuk membangun ibu kota Republik Indonesia. Ali Sadikin meninggal dunia di Singapura pada hari Selasa 20 Mei 2008. Dia meninggalkan 5 anak laki-laki dan istri keduanya setelah Nani, istri pertamanya, terlebih dahulu meninggal dunia.
1: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepisik kuih mbah. Sembarangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe. Lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

remarkable. Sound wave. Y'all know, been a

0: WBL Radio Suramadu.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Mei? Beberapa di antaranya adalah 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu, organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, 20 Mei 2008, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin meninggal dunia. Ali Sadikin adalah seorang Letnan Jenderal KKO Angkatan Laut atau Korps Komando Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966 yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya yakni Laksamada Muda Udara Raden H. Aji Wiryadinata untuk membangun Ibu Kota Republik Indonesia. Ali Sadikin meninggal dunia di Singapura pada hari Selasa 20 Mei 2008. Dia meninggalkan 5 anak laki-laki dan istri keduanya setelah Nani, istri pertamanya, terlebih dahulu meninggal dunia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tuai Borisov. Tuai Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka Tuai menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, Tuai Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, Tuai Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan Tuai Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari Tuai Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar terlalu kecil atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, Tuai Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Mei? Beberapa di antaranya adalah 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu, organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, 20 Mei 2008, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin meninggal dunia. Ali Sadikin adalah seorang Letnan Jenderal KKO Angkatan Laut atau Korps Komando Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966 yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya yakni Laksamada Muda Udara Raden H. Aji Wiryadinata untuk membangun ibu kota Republik Indonesia. Ali Sadikin meninggal dunia di Singapura pada hari Selasa 20 Mei 2008. Dia meninggalkan 5 anak laki-laki dan istri keduanya setelah Nani, istri pertamanya, terlebih dahulu meninggal dunia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Jogja dan didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL.
1: LPPL
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
2: Le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
3: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
2: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
4: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
5: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan nih Ki, enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Namaku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Mei? Beberapa di antaranya adalah 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu, organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, 20 Mei 2008, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin meninggal dunia. Ali Sadikin adalah seorang Letnan Jenderal KKO Angkatan Laut atau Korps Komando Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966 yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya yakni Laksamada Muda Udara Raden H. Aji Wiryadinata untuk membangun Ibu Kota Republik Indonesia. Ali Sadikin meninggal dunia di Singapura pada hari Selasa 20 Mei 2008. Dia meninggalkan 5 anak laki-laki dan istri keduanya setelah Nani, istri pertamanya, terlebih dahulu meninggal dunia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah, Mbah.
0: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 20 Mei? Beberapa di antaranya adalah 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu, organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, 20 Mei 2008, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin meninggal dunia. Ali Sadikin adalah seorang Letnan Jenderal KKO Angkatan Laut atau Korps Komando Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966 yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya yakni Laksamada Muda Udara Raden H. Aji Wiryadinata untuk membangun ibu kota Republik Indonesia. Ali Sadikin meninggal dunia di Singapura pada hari Selasa 20 Mei 2008. Dia meninggalkan 5 anak laki-laki dan istri keduanya setelah Nani, istri pertamanya, terlebih dahulu meninggal dunia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
2: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
3: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
5: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
6: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dalam KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir